0: secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan Karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
1: Bahkan saya menggunakan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali, masyarakat adat itu. Sekarang tidak mau kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Ya, untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
0: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
2: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya ngerasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
0: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan Karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
4: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
5: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
4: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
6: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar. Tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini. Hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras. Karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
5: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Beberapa juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden. Penambahan.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter dan juga terjombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajarannya telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perjalanan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, beberapa tahun-tahun yang dulu sangat parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan Karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. bila ada awan semai sedikit pun ya, kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan erupsi. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing? Ada 5. Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
7: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bula melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat, meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
12: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
13: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
14: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutlah di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutlah dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutlah di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran, Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Aniza, silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yaitu di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis tol. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena adanya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Kita informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Tadi sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Silakan juga untuk Anda yang mau berpartisipasi, berikan aspirasi Anda, info cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau juga kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda. Nah, pendengar, pemerintah itu membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwala Wetar Timur di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terluar Maluku. Deviasi tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ya, tertanggal 19 Agustus 2026. Nah, pelaksanaannya ini akan dilakukan pada trayek R86 Voyage ke-15 tahun ya, anggaran 2026, melalui koordinasi UPP kelas 2 Saum Laki dengan PT Pelni. Kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 di Arwala, pendengar, ini akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga ya. Akses transportasi yang lebih teratur juga dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan ke pusat-pusat pemasaran.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, siapa mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Banyak hari ini sebanyak 591 sekolah di Sarawak, Malaysia ditutup ya per Jumat 21 Agustus karena kualitas udara memburuk imbas kabut asap lintas batas. Dan hal ini terjadi seiring dengan kabut asap yang meluas ya, imbas kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia seperti di Kalimantan dan juga Sumatera.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

105,1 FM Pro 1 Kandal Informasi dan Inspirasi. Salam untuk semuanya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami. Dan sesaat lagi juga kami akan ajak Anda untuk ikuti dialog publik. Dan saat ini kita tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.
3: Kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, Anda bersama dengan kami sampai dengan saat ini sudah di menit ke 7 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan tadi tepat di pukul 10 kita sudah sama-sama dengarkan kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya disertai pengucapan teks Pancasila. Baik, masih dari tempat siaran kami di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Hari ini di edisi Senin, di buka pekan kita jumpa lagi pendengar 24 Agustus 2026. Saya Teis Dekok bersama dengan Anda. Dan baik pendengar, segera kita hadirkan paket acara kami mendatang, yaitu Dialog Jaksa Menyapa, sebagaimana sudah diinformasikan dari awal pendengar. Baik, dan hari ini kita akan bersama Kajari, ya, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Ada topik menarik yang akan kita bahas nanti bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Aru. Kita buka Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia RRI Ambon, khususnya dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda di hari ini, salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya untuk semuanya pendengar di mana saja berada. Salam sehat tentunya di hari ini, dan yang paling penting kita ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jumpa di Dialog Jaksa Menyapa hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saya Teis Dekok, selama lebih kurang hampir 1 jam nanti sampai di jam 11 atau pukul 11 waktu Indonesia Timur, kita akan ada dalam dialog ini. Hari ini bersama Kejaksaan Negeri Aru, pendengar ya, dan topik atau bahasan yang akan kita bahas nanti sepanjang dialog ini yaitu Living Law dalam Perspektif KUHP Nasional. Dan kali ini bersama Kejaksaan Negeri Aru kita terhubung dalam Zoom ya. Ya, karena wilayah Kepulauan Aru ada di salah satu kabupaten kepulauan yang ada di sana. Ya, tentunya untuk berkomunikasi dan kita membahas ini ya, hari ini kita melalui Zoom. Tetapi Anda juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 105,1, kemudian juga melalui audio streaming kami di RRI Digital, serta bisa melihat serta menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Ketika dialog ini kami gelar, jangan lupa untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi, komentar, tanggapan, kritik atau saran berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Baik, dan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru sudah ada 3 narasumber ya. Ada pria-pria ganteng ya yang sudah standby di sana. Saya menyapa dulu. Halo, selamat pagi. Apa kabar?
3: Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Pak Teis.
0: Baik.
3: Kawan di Redbon.
0: Iya. Bagaimana suasana kondisi Kepulauan Aru saat ini?
3: Cerah, Pak ya.
0: Cerah.
3: Alhamdulillah cerah. Secerah kami bertiga, Pak.
0: Secerah iya, secerah pria-pria ganteng bertiga di situ ya. Iya, kondisi panas ya seperti di Ambon sampai saat ini ya. Panas ya begitu ya.
3: Panas, Pak. Cerah, Pak. Sepertinya satu Indonesia ini cerah semua, Pak.
0: Baiklah. Sekalipun panas, yang penting tidak ada hal-hal atau kejadian atau apa yang mungkin nanti bisa yang mengancam keselamatan atau kehidupan kita, begitu ya, untuk Bapak bertiga ya. Oke, baik. Hari ini kita berbicara tentang Living Law dalam Perspektif KUHP Nasional. Iya, awalnya saya dikasih informasi ada 2 narasumber, tetapi hari ini ada penambahan satu narasumber. Ya, langkah baiknya langsung saja. Mari untuk Bapak bertiga dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru mungkin bisa memperkenalkan diri satu-satu. Mulai dari yang paling kanan. Paling kanan di sana ya. Iya, silakan.
3: Baik. Terima kasih Pak Teis ya. Dan rekan-rekan RRI. Kami sebenarnya saya Pak dari dua awal narasumber kami, kami ya,
0: betul.
3: Saya orang ketiga yang oh. diundang.
0: Orang ketiga. Baik. Silakan perkenalkan diri ya.
3: Saya Raymond Hendrik, saya kebetulan selaku PLA Kepala Seksi Intelijen dan di samping kiri dan seterusnya adalah rekan-rekan saya yang kemudian akan memperkenalkan diri sekaligus kita akan berdiskusi dengan jaksa menyapa bersama Pak Teis pagi ini.
0: Baik, Pak Raymond, silakan. Yang di tengah, ya.
5: Ya, selamat pagi.
0: Pagi.
5: Pendengar RRI Ambon, perkenalkan saya Hanif dari Jaksa Fungsional di Kejari Kepulauan Aru.
0: Pak Hanif, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Baik Pak Hanif, sehat ya Pak Hanif ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, baik. Yang paling kiri, silakan setelah Pak Hanif. Ya.
6: Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Nama saya Romi, saya di sini selaku Kasubsi 1 Intelijen Jaksa Negeri Kepulauan Aru.
0: Pak Romi, Bang Romi, ya. Oke. Okay. Siap, Pak. Nama-namanya keren-keren semua nih, ada Pak Raymond, iya ada Bang Hanif sama Bang Romi, iya. Kalau ingat-ingat namanya Bang Romi ini saya jadi ingat sebuah lagu dangdut, Bang Romi, Bang Romi. kita ya enjoy-enjoy sedikit dulu ya di awal-awal biar tidak relax biar tidak terlalu tegang. Baik, untuk tidak membuang waktu saya langsung saja, mungkin saya ke Bang Hanif dulu ya. Bang Hanif, mungkin secara umum bisa memberikan penjelasan terkait dengan topik yang kita bahas ini terkait dengan living low dalam KUHP nasional. Apa itu sebenarnya pengertian living low, Bang Hanif? Saya sendiri juga ingin tahu ini, apalagi pendengar kita. Ya, silakan.
5: Oke, baik. Secara singkat sebenarnya living low itu adalah bahasa akademis ya, Bang.
0: Oh ya, baik.
5: Secara umum kita mengenal itu adalah hukum adat. Nah, jadi dari di awal 2026 ini kita udah berlaku KUHP baru. Di pasal 2 itu juga sudah dijelaskan bahwa hukum adat itu sekarang sudah diakui dalam KUHP nasional. Kalau sebelumnya itu cuma dalam amanat undang-undang dasar aja di pasal 18. Nah, jadi yang dulunya arah retributif semacam balas dendam ya kalau dalam bahasa istilah umum, sekarang itu bukan sekedar menghukum aja, sekarang sudah bergeser ke arah korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artinya lebih mengutamakan pemulihan hubungan yang rusak, bukan sekedar menghukum pelaku. Kemudian semangat itu, hukum adat yang disebut hukum yang hidup dalam masyarakat atau istilah akademisnya itu living law, mendapat pengakuan yang jauh lebih kuat dan mekanisme yang jauh lebih jelas lewat KUHP baru dan peraturan pelaksanaannya. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik, Pak Hanif. Iya, berarti saya mulai agak sedikit cerah nih. Living law berarti hukum adat. Awalnya tidak ada di KUHP, tetapi sekarang di KUHP nasional hukum adat sudah dimasukkan. Begitu ya Pak Hanif ya?
5: Benar.
0: Seperti penjelasannya.
5: Benar.
0: Ya. Berarti segala permasalahan yang menyangkut ya misalnya permasalahan adat yang terjadi berarti dapat diselesaikan atau semuanya diatur dalam KUHP nasional saat ini. Begitu Bang Hanif.
5: Kalau untuk hukum adat itu itu sebenarnya adalah pintu untuk kita, pintu awal. Sebenarnya hukum adat itu sendiri diberikan keleluasaan kepada kita yang selama aturan tersebut tidak diatur dalam KUHP.
0: Ya.
5: Mungkin ada tambahan dari
0: berarti aturan-aturan yang KUHP nasional ini mengadopsi hukum-hukum adat untuk dimasukkan sebagai tambahan atau pelengkap begitu ya, Pak Hanif, katakanlah.
5: Benar.
0: Oke, okay. Mungkin benar, tadi ada yang mau tambahkan juga. Tadi saya lihat ada gerak-geriknya Pak Hanif. Mungkin ada mempersilakan yang mau tambahkan. Siapa? Bung Raymond atau?
3: Iya. Pak Teis, jadi kami itu Pak. Artinya dalam diskusi bersama sependapat dengan kawan kami Pak Hanif bahwa memang sebenarnya bahasanya bukan melengkapi hukum adat tadi, tapi dia kalau dalam bahasa undang-undang ya Pak, kami melengkapi bahwa lebih jauh daripada hukum adat, ini menyebutnya hukum yang hidup di dalam masyarakat.
0: Hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang sudah bentradisi di masyarakat begitu.
3: Ya.
0: Aturan-aturan adat.
3: Ya. Nah, kenapa ini penting dan ini kemudian diangkat dalam konteks undang-undang KUHP nasional? Seperti kita tahu bahwa KUHP sudah bergeser ke KUHP nasional. Dan inilah produk dari Indonesia sendiri, produk hukum. Sehingga ini diangkat untuk sebagai bentuk penegakan hukum dalam konteks kearifan lokal kami. Karena Nusantara ini kan luas, khususnya kalau kami di Maluku sendiri ya Bang ya.
0: Iya.
3: Kalau kami di Maluku sendiri aja dari satu daerah, kalau kami coba pelajari, kami cari tahu kan luas tuh. Dari satu Maluku, provinsi-provinsi punya kearifan lokal masing-masing, punya ketentuan masing-masing. Nah ini yang kemudian akan dicoba untuk diformulasikan menjadi satu ketentuan hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah itu kira-kira pengantarnya seperti itu Pak, berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law yang menjadi pertanyaan Pak Teisa.
0: Iya, berarti ketika living law ini dimasukkan ke KUHP nasional, berarti ada hal-hal yang boleh dikatakanlah menarik untuk dalam konteks KUHP nasional. Nah, kira-kira apa yang menjadi ketertarikan dari hukum adat atau living law tersebut, Bung Raymond? Mungkin bisa digambarkan begitu?
3: Iya, ini menarik. Kenapa menarik?
0: Ya.
3: Karena sejatinya secara tertulis, dia tidak, prinsipnya dia tidak diakomodir ke dalam KUHP nasional, namun dia diakui. Sepertinya berkaitan dengan norma yang teknis dan detail yang diatur di dalam hukum adat itu dikembalikan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Andi, dikembalikan dengan pendekatan adat masing-masing daerah, dengan kepercayaan dan keyakinan masyarakat adat setempat, wilayahnya. Nah itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi dalam konteks KUHP nasional itu mengakui hukum tersebut. Prinsipnya apa yang sudah diatur di dalam KUHP nasional itu kemudian tidak diatur lagi ya Pak ya, di dalam tindak pidana adat atau dalam hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebaliknya, apa yang hidup, yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang kita kenal dengan hukum adat, itu tidak bisa lagi diatur di dalam hukum pidana nasional atau KUHP nasional. Jika terdapat dua-duanya diatur ya Pak, berarti prinsipnya yang harus dilakukan adalah hukum nasional, tidak lagi hukum adat. Ya, jadi hukum adat itu mudahnya dia harus beda dengan hukum nasional, kira-kira begitu Pak. Nah, bagaimana teknis norma yang diatur di dalam hukum adat itu dikembalikan tentunya ke lembaga adat yang tentunya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan setiap bentuk perbuatan yang dilarang menurut masyarakat adat setempat. Ya Pak, mungkin akan ditambahkan dari Pak Romi juga.
0: Ya, Pak Romi, ayo Pak Romi silakan, Bang Romi. Silakan, mau ditambahkan dulu, ya.
6: Baik Pak, memang menariknya juga selain telah dijelaskan oleh Raymond tadi itu, living law sendiri itu ada paradigma yang berbeda daripada hukum pidana setelah yang dulu-dulu kita ketahui Bapak. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hanif, pidana itu mungkin seperti balas dendam, lebih memenjarakan, lebih keras lah untuk yang kita pahami dulu-dulu. Tapi ketika ada living law masuk itu, mengikuti bentuk perubahan KUHP yang baru di mana lebih restoratif, lebih rehabilitatif, sehingga dengan adanya hukum adat maka dapat diutamakan juga seperti adanya denda adat, musyawarah adat yang tidak perlu harus sejalan dengan KUHP selama memang belum diatur dalam KUHP nasional.
0: Baik, iya, berarti diakomodir atau dimasukkan ke KUHP nasional, berarti otomatis hukum adat ini sekalipun itu merupakan dikatakan hukum hidup yang walaupun tidak tertulis, berarti harus selaras juga ya Bang ya dengan kita punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Apakah semua hukum adat yang di ini sudah dipastikan atau seperti apa? Memang sudah selaras atau bagaimana nih dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita? Jangan sampai bertentangan begitu.
3: Betul, ya, mungkin silakan. Kami mendahului, kita berbincang-bincang ya Pak Romi.
0: Ya silakan.
3: Ateis, jadi memang itu prinsipnya Pak. Prinsipnya bahwa setiap pembentukan hukum adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan lebih dari itu tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang kita percaya sebagai ideologi dasar negara kita. Itu prinsipnya, prinsipnya. Sehingga memang di dalam pembentukannya, Pak, pastinya akan ada tertulis, ya, ya, Pak Romi. Nah, instrumennya itu diakomodir. Artinya dari KUHP 1 2023 tentang KUHP Nasional ini, Pak, ada turunan peraturan pelaksananya, ya, Pak Nif, ya?
5: Iya.
3: Jadi turunan pelaksananya itu ada di PP 55, Peraturan Pemerintah 55 tahun 2025. Itu mengakomodir, Pak, bahwa setiap hukum yang hidup dalam masyarakat itu harus diakomodir dalam suatu produk hukum. Namanya peraturan daerah atau perda yang kita kenal. Nah, memang dalam proses pembentukan ini pun butuh pihak-pihak yang tentunya yang terlibat di dalam hal tersebut, entah itu dari akademisi, kemudian dari lembaga adat setempat untuk menentukan tindakannya, Pak, gitu. Jadi ada juga dari pemerintah daerah, mungkin bahkan dalam ketentuan kami internal dapat dimintai pendapat berkaitan dengan keselarasan antara mencegah tadi yang tadi Pak Tis bilang bahwa jangan sampai ada pertentangan dengan KUHP Nasional ataupun undang-undang yang
0: lebih tinggi.
3: Dan kami dapat pendapat terbatas untuk melengkapi itu. Memang prinsipnya Pak Tis ini merupakan hal yang baru bagi kami, khususnya di Indonesia dan di Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku kami. Maka inilah upaya kami dalam rangka mensosialisasikan, karena sebetulnya hukum adat itu sudah hidup lama di tanah Maluku ini.
0: Baik.
3: Diyakini. Hanya dalam perspektif nasional belum dapat diakomodir. Nah, KUHP Nasional kemudian mengakomodir itu. Tapi sekali lagi, turunannya harus ada. Maka setiap peraturan adat itu harus dimuat, ya Pak, dalam satu produk hukum, yaitu perda. Mungkin ada tambahan dari Pak Hanif?
0: Ya, Pak Hanif, silakan.
5: Ya, mungkin sedikit tambahan. Untuk membentuk suatu adat itu dapat dituliskan secara sah, secara nasional, itu kita ambil contoh saja, ada 4 lembaga, lembaga adat yang sudah mempunyai nama, yaitu antara lain Honai itu di Papua, kemudian
0: Honai Lompo Papua.
5: Lompo di NTT,
0: NTT.
5: Sahadu Maluku Utara,
0: Maluku Utara,
5: Kajang Lako di Jambi.
0: Di Jambi.
5: Nah, ini kita juga pengen untuk mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga adatnya itu lebih diperkuat, lebih diperkuat.
3: Mulainya dari lembaga adat dulu.
5: Iya, benar.
3: Adat yang muncul di beberapa provinsi lain. Nah,
5: karena ada 3 batas nih, Bang, terhadap 3 syarat pembatasan untuk membuat hukum adat itu sendiri. Yang pertama, hukum itu benar-benar hidup dan diakui oleh komunitas tersebut. Kemudian hukum itu belum diatur oleh KUHP. Dan yang ketiga, terakhir, itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, HAM, serta hukum umum lainnya.
3: Baik.
5: Kurang lebih seperti
3: masuklah
5: itu.
3: Masuklah yang tadi sampaikan Pak Teis ya kepada kita, bahwa
5: benar,
3: inilah rules-nya, batasannya, boundaries-nya. Nah, itu memang diakomodir, Pak, ternyata dalam undang-undang. Begitu.
0: Iya, baik. Ini saya juga semakin tertarik ini ya, pembahasannya sangat penting sekali. Tapi saya menyapa dulu pendengar. Ya, pendengar di seluruh penjuru Nusantara, dari Aceh hingga Papua, dari Miangas hingga Kerote, yang ada di Kota Ambon dan Kabupaten Kota Semaluku, kita di Dialog Jaksa Menyapa. Iya, membahas tentang living law dalam KUHP Nasional. Living law itu hukum adat ya. Jadi ini sangat penting sekali nih untuk masyarakat harus tahu ya. Karena hukum adat juga sudah diakomodir atau dimasukkan ke dalam KUHP Nasional. Iya, iya. Karena kita tahu selama ini bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat bawah, khususnya masyarakat adat itu, selama ini masih lebih mengacu dan mereka masih lebih percaya atau lebih itu menjunjung tinggi hukum adat. Iya. Jadi ketika terjadi permasalahan, ya selesaikan saja dengan secara adat, dengan hukum adat. Jadi istilahnya KUHP atau kita punya undang-undang ini agak dikesampingkan. Nah, sekarang ketika living law atau hukum adat ini dimasukkan atau sudah ada dalam KUHP Nasional, ya otomatis harus seragam, katakanlah begitu ya, Bung Raymond. Nah, yang ingin saya tanyakan, tambahkan juga, ya pendengar jangan lupa ya, ingin bergabung bersama kami, line telepon 383-4921 ya, 0911-383-4921, atau langsung di nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Nah, Pak Raymond, Bung Romi, atau Pak Hanif, ini kita melihat bahwa, melihat ada masyarakat-masyarakat adat yang beragam, katakanlah ya, ada Maluku, kemudian Papua, NTT, atau juga mungkin di Jawa, atau juga Sumatera. Ya, masing-masing punya adat-adat tersendiri atau hukum dan cara, law-nya tersendiri. Nah, bagaimana bisa mempersatukan pandangan-pandangan hukum adat ini, yang berbeda-beda ini, agar saling bersinkronisasi ke dalam KUHP nasional ini? Ya, silakan mungkin ini. Bagaimana bisa mempersatukan, ya, hukum-hukum adat ini?
3: Ini menarik ini, baik.
0: Iya, ini makanya, iya.
3: Baik. Ya kan? Jadi, karena keberagaman, maka sebenarnya KUHP nasional itu sendiri, dia tidak secara teknis dapat menyatukan semua keberagaman tersebut.
0: Iya.
3: Ya, jadi prinsipnya yang diatur di dalam KUHP nasional, sebelumnya tadi sudah dijelaskan,
0: itu
3: prinsipnya
0: hanya gerbang.
3: KUHP nasional, dia mengakomodir bahwa setiap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat itu dapat diakui dan berlaku, ya. Nah, tentang keberagaman jenis itu diatur dan berbeda dari antara satu daerah dengan daerah yang lain. Intinya adalah dia harus pertama dikodifikasikan, Pak, ditulis dulu.
0: Benar.
3: Peneguhan lembaga adat seperti tadi Fani sampaikan, kemudian perda. Nah, perda setempat harus mengakomodir setiap hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apa hukum yang hidup dalam masyarakat? Hukum yang memang sudah diyakini dan diketahui dan diatur bersama di dalam tatanan norma sosial masyarakat adat setempat. Nah, memang kalau maksud Pak Teis, apakah bagaimana KUHP nasional ini mengakomodir semua itu? Ya memang tidak mampu dan tidak bisa. Tapi ada senya yang diatur untuk memastikan bahwa ini dia dapat seragam atau dalam konteks selaras, maka diatur dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kemudian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar pastinya, dengan nilai-nilai silais, yang terakhir mungkin tidak boleh melanggar asas kepatutan yang kita percaya dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan sosial kita. Nah, mungkin kalau kami seperti itu, ya, silakan kita ditambahkan.
0: Ya, silakan.
6: Ya, baik. Selamat Pak. Dan untuk yang telah dijelaskan oleh Pak Raymond tadi, memang berbeda wilayah, berbeda adat, mungkin juga berbeda juga aturannya. Makanya perlu adanya hubungannya lembaga adat masing-masing daerah dengan pemerintah masing-masing daerah juga. Makanya apakah bisa sama atau tidak, mungkin tidak bisa 100% sama. Mungkin ada juga yang ada perlunya komunikasi yang terjalan lebih baik antara lembaga adat, masyarakat adat dengan pemerintah daerah, sehingga dapat dimunculkannya sebuah kodifikasi, itu adalah peraturan daerah yang bisa mempunyai legalitas dalam peraturan hukum adat masyarakat setempat, begitu.
0: Iya. Nah, berarti ya saya ingin tahu juga, atau saya ingin tanyakan juga ini. Nah, ketika hukum adat ini atau living law ini dimasukkan, berarti apakah nanti ada yang dirubah atau katakanlah dimodifikasi atau diambil dengan utuh atau secara utuh begitu, atau nanti akan dirubah atau seperti apa?
5: Izin untuk menjelaskan sedikit.
0: Silakan.
5: Jadi sebenarnya hukum adat itu dari KUHP itu, hukum itu diberikan kepada pemerintah setempat untuk dibuka seluas-luasnya dalam menentukan hukum adat mereka sendiri. Jadi itulah makanya perlunya kerjasama antara lembaga adat dengan pemerintah daerah. Jadi, dan tidak semua hukum adat itu dapat dikodifikasikan karena yang pertama ada penilaian lainnya, diakui oleh komunitasnya, kemudian berlaku sudah berlangsung lama, kemudian dan disepakati untuk dikodifikasikan, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambah.
0: Tentunya begini. Iya, kan kira mengikuti sesuatu, mengikuti perkembangan zaman, ya, kekinian begitu. Iya, Hukum Maran ini hukum yang sudah mendasar masyarakat, hukum yang hidup di Indonesia ini katakanlah sudah sejak lama. Jadi terbawa-bawa dari mulai leluhur satu, kedua, ketiga sampai anak cucu kita sekarang ini. Nah, pasalnya begini, ketika dimasukkan ke dalam KUHP nasional, nah, pada suatu saat misalnya terjadi sebuah masalah begitu atau kasus, pelakunya orang bukan di daerah, misalnya pelakunya bukan orang Aru. Ya, pelakunya orang luar, misalnya dari Sumatera atau dari Kalimantan. Nah, ketika penyelesaian ini, orang yang pelaku ini bilang, ah, aturan saya, adat saya lain. Apakah dia tidak mau diatur dengan adat atau aturan di Kepulauan Naro? Misalnya pelaku ini dituntut dengan A, B, C, D. Oh, tidak bisa. Aturan di tempat saya lain tidak bisa itu. Kenapa saya bikin gini? Hukumnya begini, tidak bisa.

0: kemarin ini dimasukkan ke dalam hukum KUHP nasional.
1: Yeah.
0: Prinsipnya tidak dimasukkan, tidak dimasukkan. Tapi KUHP nasional itu mengakomodasi, artinya mengakui hukumnya. Yeah.
1: Diakui. Oke, okay, siap.
0: Ya, betul. Jadi hukum adat itu tidak dimasukkan lagi ke dalam KUHP nasional. KUHP nasional sudah jadi dan sudah dipakai oleh kita semua penegak hukum. Tapi artinya bahasanya dia mengakui setiap hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, begitu kira-kira dulu ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Nah, tentang bagaimana proses orang di luar, katakanlah kita mungkin pendatang yang kemudian karena kepentingan tugas melakukan pekerjaan di satu daerah yang tentunya mungkin dalam perjalanannya melanggar hukum adat setempat. Nah, itu pun diatur Pak ternyata.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, okay. Karena prinsip tadi awal, saya coba menyelami dari segi aturannya ternyata kita pun orang luar yang kemudian kebetulan melanggar ketentuan adat di situ,
1: yeah,
0: maka kita harus dan dapat memenuhi kewajiban adat jika melanggar. Karena
1: berarti dia harus mengikuti ketentuan aturan hukum yang berlaku di tempat itu. Sebagaimana tadi pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Oke, Pak Reman.
0: Harus dijunjung.
1: Baik, tahan dulu. Ini ada kita punya penonton di YouTuber ya, di live YouTuber dari Ambon ada menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan dulu ya. Iya. Saya awali dengan ya @yustad08. Bapak izin bertanya, apakah masyarakat dapat menjadikan hukum adat atau living law ini sebagai dasar untuk melaporkan suatu tindakan pidana? Yang itu dulu, nanti ada yang berikut. Silakan.
0: Baik. Menarik Pak Teis, terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Ambon. Jadi, apakah dapat dilaporkan? Bisa dapat dilaporkan.
1: Okay.
0: Karena saya sampaikan tadi, KUHP nasional itu sendiri mengakomodir. Jadi kalau dalam pasal 597 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP nasional kita, dia mengatur bahwa perbuatan, jika seseorang melakukan perbuatan yang di dalam hukuman tatanan hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilarang, maka itu dapat dipidana. Nah, ketika itu memang dalam konteks hukum adat sudah diatur dalam perda, kemudian lembaga adatnya, maka proses itu dapat terjadi. Maka ketika dia, katakanlah saya melanggar hukum adat, dia berlaku di satu daerah, katakanlah di Pulau Aru, maka apakah dapat saya dilaporkan? Bisa saya dilaporkan. Bagaimana proses pelaporannya? Proses pelaporannya itu melalui lembaga adat. Kemudian akan diteruskan sampai kepada proses kejaksaan. Bahkan Pak, itu ada proses penetapan pengadilannya. Gitu. Jadi menjadi satu sinergitas. Nah, kapan dia dapat dipidana sebenarnya? Nah, pidana itu kan pasti harus ada sanksi ya, Pak.
1: Iya, baik.
0: Ya, maka ketika itu dipidana, kan timbul sanksi yang harus dibebankan kepada pelaku. Katakanlah saya, maka ada kewajiban adat setempat. Nah, pidana dalam konteks KUHP nasional, itu dimaknai dalam hukum adat adalah kewajiban pemenuhan ketentuan adat setempat. Begitu, itu diatur dalam pasal 66, ayat 1, huruf D, undang-undang kita, KUHP nasional. Sehingga apakah dapat dilaporkan? Bisa dilaporkan. Dilaporkan menurut ketentuan adat? Bisa. Bagaimana proses pelaporannya? Tentunya melalui lembaga adat yang telah diakomodir di satu daerah melalui peraturan daerah dan kemudian ada ketentuan yang telah diatur berkaitan dengan satu tindakan yang dilarang menurut hukum adat. Nah, kira-kira begitu Pak. Mungkin ada ditambahkan oleh teman-teman juga.
1: Baik, sebelum menambahkan, kita break sejenak dulu dan nanti kita balik ke sesi lanjutan sekaligus juga ada pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, Pak Reman, Pak Hanif dan Pak Romi, standby. Ya, kita 2 menit dulu dengerin yang satu ini.
2: Terima kasih.

0: Baik, mari kita kembali untuk lanjutkan dialog Jaksa Menyapa hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Masih ada bersama Bang Raymond, ada Bang Hanif, juga Bang Romi, tiga narasumber kita dari Kejaksaan Kepulauan Aru. Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Ya, baik, saya informasikan dulu Bang Raymond, Pak Hanif, Bang Romi. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang dilayangkan karena topik ini sangat menarik sekali. Ya, ya. Baik di live YouTube RRI Ambon maupun juga di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Ada banyak, nanti kita seleksi saja ya. Kita share apa kita pilih kira-kira pertanyaan mana yang akan kita ini nanti kita sampaikan. Baik. Kita lanjutkan dulu ya. Kebetulan sudah ada pertanyaan lagi yang di sampaikan oleh penanya kita di live TikTok live YouTube RRI Ambon. Baik. Ini ada dari @milakyut. Izin Pak tanya, bagaimana posisi jaksa dalam melihat penyelesaian atau dalam menangani penyelesaian perkara melalui mekanisme adat ini? Mengingatkan antara lembaga adat dan kejaksaan ini kan berbeda nih. Bagaimana posisi jaksa ketika menyelesaikan permasalahan ini? Ya, Pak Raymond, Pak Hanif, Pak Romi, silakan.
1: Siap. Ya. Izin menjawab, Bapak.
0: Baik, silakan.
1: Terkait posisi jaksa dalam penyelesaian perkara mekanisme adat itu memang kejaksaan sendiri itu prosesnya lebih ke administrasi yuridisnya, Bapak.
0: Jadi administrasi yuridis. Oke, okay, ya, baik.
1: Administrasinya, iya. Jadi ketika kita menerima laporan, kami akan memeriksa apakah memang sudah memenuhi syarat-syaratnya, lalu kami akan mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan resminya. Di sini memang kejaksaan sendiri tidak mengambil alih kewenangan lembaga adat maupun pengadilan. Memang di sini kita hanya sebagai
2: pengawas
1: betul, pengawas juga sebagai jembatan pertama antara masyarakat adat, lembaga adat juga dengan pengadilan. Mungkin yang lain Bapak-bapak.
3: Jadi kan mengurangi teori ya Pak, artinya dalam undang-undang kita sistem peradilan pidana kan ada kepolisian, ada kejaksaan, kemudian ada pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Nah, tanpa mengurangi sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, maka dalam konteks sekarang penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka kejaksaan akan tetap diakomodir masuk. Ya tentunya tidak mengurangi pertimbangan-pertimbangan atau kewenangan yang sudah diatur di lembaga adat berkaitan dengan penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Mungkin kami lebih sifatnya ke itu Pak, ke pendampingan untuk memastikan bahwa proses ini sudah sesuai, tidak masuk ke dalam substansi dan teknis hukum adat itu sendiri, tapi kami lebih tempat transit, ya, kira-kira begitu. Jadi nanti kami akan memastikan bahwa memang penegakan hukum adat sudah sesuai dengan KUHP, nilai-nilai atau norma dalam KUHP, dan kemudian akan kami teruskan ke pengadilan untuk kemudian sebagai informasi kepada pengadilan, dan yang kedua untuk penetapan yang akan terjadi di pengadilan untuk sebagai kekuatan hukum bagi tugas atau fungsi yang telah dilakukan oleh lembaga adat setempat. Jadi kira-kira begitu Pak Teis, jawaban kami.
0: Baik, Pak Raymond, Pak Hanif, ya setelah tadi ada pendanya kita di live YouTube, sekarang ini di live TikTok ya, saya sudah pilih beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan. Ini dari ya dari Stephanie 08. Ini ada beberapa komentarnya. Yang pertama, hukum adat adalah esensi hukum yang telah ada jauh sebelum hukum positif lahir. Sehingga keberadaan hukum positif tidak boleh menganulir hukum adat katanya. Ya, bahkan pengakuan terkait keberadaan hukum ya. Terkait keberadaan hukum, hal yang juga menjadi prioritas adalah pengakuan hukum di negeri adat khususnya di Maluku, begitu, oleh NKRI. Jadi ini sepertinya bagaimana nih, bisa ditanggapi ya?
3: Menarik.
0: Oke, silakan.
3: Kami kira-kira begini ya Pak, kami dapat poinnya ya.
0: Ya silakan.
3: Artinya ya Pak Teis, para pendengar setia Pro 1 RRI Ambon, jadi berkaitan dengan hukum adat ini sendiri di Maluku kan sudah hidup lama.
0: Baik.
3: Ya, kami sendiri dibangun atas tatanan-tatanan hukum-hukum adat atau hukum yang kami yakini, hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, memang dalam pelaksanaan di penegakan hukum di Indonesia, kita tentu tidak bisa terlepas-pisahkan dari asas legalitas. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa dilepas-pisahkan dari satu hukum positif. Hukum positif artinya hukum yang tentunya sudah harus tertulis, Pak. ya, yang dikodifikasikan, yang ada aturannya. Nah, sementara bagaimana dengan hukum adat kita setempat, itu diakui. Hanya karena keberagaman tersebut, itu membuat penegakannya menjadi lebih sedikit rumit, begitu. Tapi di dalam proses-proses perjalanan penegakan hukum sejatinya, selama ini kejaksaan juga telah mengakomodir itu. Tapi mengakomodir di dalam pertimbangan-pertimbangan kami melakukan penuntutan. Nah, hanya di dalam konteks KUHP nasional yang baru, Pak, Ibu, para pendengar dan Pak Teis, ini sudah diakomodir. Diakomodir menjadi satu norma yang hidup, gitu, dan diakomodir di dalam satu ketentuan. Sehingga bukan lagi pertimbangan yang tanpa dasar dalam hal legalitasnya. Baik. Tapi ini sudah ada legalitasnya, legal stand-nya sudah ada. Sehingga kemudian akan diakomodir menjadi lebih teguh dan dikokohkan lagi di dalam KUHP nasional.
0: Ya, berarti ini, berarti apakah penyelesaian secara adat juga bisa menjadi pertimbangan dalam proses hukum pidana nanti? Ya, jadi ketika menentukan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan akan mempertimbangkan seperti dengan hukum adat begitu, menjadi pertimbangan ketika menjatuhkan pidana.
3: Baik, terima kasih. Ini para pendengar kita, Pak Teis, makin kritis ya, makin seru diskusinya.
0: Seru ini, penanya kita banyak ini, Pak.
3: Oke, silakan. Jadi harus dipahami dulu, Pak.
0: Baik.
3: Harus dipahami bahwa pidana dalam konteks KUHP nasional itu adalah kewajiban adat dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat.
0: Ya.
3: Jadi hukum pidana kita, hukum pidana nasional, itu memberikan definisi bahwa pidana yang diancam dalam konteks KUHP nasional itu dimaknai oleh teman-teman, oleh lembaga adat, oleh hukum yang hidup di dalam masyarakat, itu adalah pidananya itu. Jadi pendekatan hukum adat itu dimaknai sebagai suatu pidana dalam konteks KUHP nasional. Sehingga kalau ditanya apakah pendekatan hukum adat itu akan menjadi pertimbangan dalam hukum pidana, ya itulah hukum pidana, itulah hukum adat. Gitu.
0: Baik.
3: Sehingga hukum yang hidup masyarakat itu adalah instrumen hukum pidana yang dimaknai di dalam konteks KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003. Begitu, Pak Teis. Jadi
0: baik.
3: Tidak
0: nah, gitu. Oke. Baik, Pak Remon. Iya, Pak Hanif sama Bang Romi, ayo bereaksi juga nih. Biar lebih seru. Tapi sebelum
3: aku nabrak semua, Pak Teis.
0: Oke, baik. Tahan. Ini ada pertanyaan lagi yang kita ini dari live YouTube RRI dari @ingrita_tipikalawan. Di Maluku sendiri banyak penyelesaian adat, misalnya untuk tindak-tindakan pidana ringan, misalnya pencurian dan semacamnya. Apakah ini terkait dengan aksi masalah-masalah ringan, yang ringan-ringan ya, yang kecil-kecil katakanlah ya. Iya. Pidana ringan katakanlah. Apakah ini bisa diterima dalam perspektif KUHP nasional? Ini dari Ingrid. Ya, silakan.
2: Jadi untuk hukum itu sendiri sebenarnya kan sudah dari awal kita sudah coba menjelaskan ketika hukum itu tidak diatur dalam KUHP nasional itu maka disepakati oleh lembaga adat dan pemerintah untuk membuat suatu peraturan tentang hukum adat itu sendiri. Mungkin ada beberapa penyelesaian memang seperti contohnya pencurian ya Pak.
0: Yeah.
2: Pencurian itu memang ada yang nilainya kecil mungkin, tapi hukum adat penyelesaian dalam adat itu sendiri. Nah, maka dari situ kita ingin mendorong untuk pemerintah bersama lembaga adat membentuk suatu peraturan agar hukum yang ada itu bukan sekedar omong-omong aja,
0: sekarang
2: secara resmi tertulis dalam lembaran negara. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada
3: tambahan. Ya, jadi mungkin Pak Teis melengkapi
0: apa yang disampaikan
3: Pak Hanif. Baik, menarik ketika kita bilang ini apakah secara ringan, pencurian ringan itu akan menjadi pertimbangan ya?
0: Iya, pertimbangan ketika dipidana nanti.
3: Betul, ketika dipidana. Jadi memang prinsipnya dulu Pak, prinsipnya bahwa apa yang sudah diatur di dalam KUHP nasional tidak bisa diatur lagi dalam hukum pidana adat atau dalam hukum dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.
0: Okay.
3: Jadi, yang kebetulan Pak sudah diatur dalam KUHP nasional. Oke, kalau kita mundur ke belakang berkaitan dengan pertanyaan para pendengar, bahwa pencurian kecil-kecil ini, apakah dapat diselesaikan atau dimaknai sebagai dengan pendekatan hukum adat sebagaimana yang kami diskusikan saat ini, menurut kami karena pencurian adalah delik yang telah diatur di dalam KUHP nasional, maka alangkah baiknya untuk tidak diatur lagi di dalam hukum adat.
0: Baik.
3: Nah, tapi harus perlu kami sampaikan bahwa dalam perjalanannya sebenarnya kami tidak menganulir atau tidak mengesampingkan lembaga adat yang ada. Nah, khususnya dalam penegakan hukum Kejaksaan Republik Indonesia punya satu instrumen, ya, namanya MKR yang juga sudah diatur di dalam KUHP nasional atau lebih terempat kita sering dengar restorative justice. Nah, restorative justice atau keadilan restoratif itu pendekatannya adalah itu sebenarnya jika terjadi pencurian ringan yang kemudian mungkin telah diselesaikan dengan pendekatan adat, mediasi, persuasif, itu diakomodir oleh aparat penegak hukum untuk kemudian dilakukan penyelesaian perkara non litigasi atau tanpa harus melalui proses pengadilan atau disidangkan.
0: Yeah.
3: Sehingga itu pakai pendekatan restoratif justice, damai, selesai, dan perkara kemudian tidak perlu disidangkan.
0: Jadi daripada masalahnya berkepanjangan, berbelit-belit.
3: Betul.
0: Nah, ketika nanti ini daripada nanti sampai ke tingkat putusan yang lebih tinggi, ya mendingan istilahnya memilih jalan damai keluarga yang tadi disebutkan restoratif justice. Berarti RJ berpeluang juga di situ ya, ada ketika masalah ini terjadi ya, Bang Raymond.
3: Betul Manis. Ya.
0: Okay.
3: Jadi memang ya paradigma hukum pidana sekarang itu mungkin kalau kita belajar sistem peradilan pidana dia sudah lebih mendekatkan kepada family modern.
0: Oke. Okay.
3: Jadi memang
0: family modern. Ya.
3: Ya, family modern. Jadi memang melihat tersangka, terdakwa itu sebagai bukan lagi objek pembahasan atau retributif tadi, tapi kepada sosok yang bisa pulih, orang yang bisa jadi lebih baik ke depan. Makanya tadi paradigma KUHP baru sekarang kan sudah berubah ya, Pak. Korektif, restoratif, rehabilitatif.
0: Ya. Nah, itu keren. Jadi, ya, saya bisa menarik kesimpulan. Jadi permasalahan adat yang terjadi ketika diselesaikan dengan pidana KUHP nasional, ya, secara KUHP nasional ini, berarti nanti ketika keputusan yang dijatuhkan, berarti itu sesuatu yang sudah ingkrah. Karena kan adat kan sudah masuk ke KUHP ini. Berarti ketika putusan diambil, berarti itu sudah ingkrah ya, begitu?
3: Nah, ya, okay. Ingkrah, betul. Masanya kira-kira begitu lah, ingkrah.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi. Ya, saya lihat mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaannya untuk sementara. Iya, oke. Okay. Baik, saya ke pertanyaan berikut. Nah, ini bagaimana kira-kira penanganan perkara dengan ketentuan living law dalam konteks kolaborasi antas lintas lembaga ini? Misalnya kan bukan kejaksaan sendiri, juga melibatkan kepolisian dan lain-lain. Ini bagaimana nih kolaborasinya nanti ketika menangani permasalahan ini? Silakan.
1: Baik, Pak, menjawab sedikit.
0: Baik.
1: Terkait kolaborasi, tentu saja kita melihat ketika nanti apakah pengaduannya itu berdasar dari hukum nasional, KUHP nasional, ataukah berdasarkan hukum adat. Nah, memang apabila nanti telah munculnya laporan itu dari kepolisian, di kepolisian, tentu saja akan mengutamakan di KUHP nasional. Hingga berjalan dari penyelidikan hingga nanti putusan di pengadilan. Namun apabila memang menggunakannya dari awal adalah lembaga adat, maka kolaborasinya dari kami adalah lebih ke kejaksaan dengan lembaga adatnya terlebih dahulu, begitu Bapak.
0: Iya, baik Pak. Iya. Pak Raymond.
3: Memang ya seru kalau kita bicara kolaborasi ini kan bagus seru. Karena lintas banget.
0: Iya.
3: Jadi kalau kolaborasi tahapannya banyak menurut kami. Kenapa? Karena ini kan merupakan barang-barang. Ya kan? KUHP ini kan baru 2003, ya efektifnya baru 3 tahun lalu, dan bahkan semua di dalam norma di dalam itu masih terus berkembang, artinya kami akan terus mempergunakan setiap sarana hukum yang sudah disediakan, salah satunya hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kolaborasinya, Pak, itu banyak sekali. Kalau kami, Kejaksaan, dan terima kasih tentunya untuk Pro 1 RRI Ambon, menjadi media untuk kami mensosialisasikan hal tersebut. Kenapa? Karena tahap kolaborasi itu dimulai dari sebenarnya perencanaan itu sendiri. Kolaborasinya sudah dimulai antara kejaksaan, antara lembaga adat, ya, antara pemerintah daerah, dalam proses pembentukan peraturan daerah itu sendiri.
0: Oke.
3: Okay. Kalau selesai lembaga adat sudah ada, baru kita masuk ke dalam proses proseduralnya, substansinya. Bagaimana kita menangani satu perkara atau delik adat yang terjadi. Nah itu nanti akan banyak, dan bahkan sampai di ujung bagaimana kita mengawasi atau proses pelaksanaan eksekusi terhadap orang yang sudah melakukan atau melakukan kewajiban adatnya. Panjang, tapi tentunya Pak Deis yang mau kamu tekankan dalam perbincangan ini adalah kita harus pastikan dulu bahwa semua hukum yang hidup di dalam masyarakat itu diwadahi dalam satu produk hukum, yaitu peraturan daerah. Gitu. Sehingga ini yang mau kami dorong. Sehingga jangan kita sia-siakan momentum ini, sehingga memang prinsip KUHP baru penerapannya jadi lebih efektif. Apa penerapannya? Lebih menekankan kepada rehabilitatif, kemudian restoratif, dan turun ke korektif tadi. Jadi ini prinsip-prinsip yang mau kami maksimalkan.
0: Baik, satu penanya terakhir singkat saja dari @bafuviu. Ini pertanyaannya, apakah living law hanya berkaitan dengan hukum adat saja atau ke ada kaitannya ke yang lain? Ya, silakan, singkat saja.
3: Baik, hukum adat atau living law mungkin berkaitannya dengan adat, tentu hanya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam masyarakat adat setempat.
0: Okay, baik.
3: Di dalam setempat yang memang telah diyakini, kemudian hidup dan dipercayai oleh masyarakat adat setempat atau kelompok tertentu. Begitu, Pak Teis.
0: Baik, iya. Untuk penanya kita di live itu maupun live TikTok ya, pertanyaan-pertanyaan Anda yang kami pilih sudah terjawab. Ya. Dan karena waktu kita juga saya hanya tinggal 5 menit ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir.
3: Nah, 5 menit, Pak.
0: Iya, tinggal sisa 5 menit. Harus
3: panjang pembicaraan. Iya.
0: Ini kalau kita mau tambah gas lagi berarti lebih seru lagi. Tapi ya kita dibatasi dengan... Iya, waktu. Ini yang paling terakhir nih. Ini kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depan dalam penerapan living law? Apa tantangan ini untuk menerapkan living law dalam konteks KUHP nasional? Silakan. Kira-kira ada tantangan, kendala atau seperti apa nanti ke depan? Atau bagaimana? Ya, silakan, silakan.
2: Jadi tantangan tersebut kalau kita bicara konteks di ARU ini khususnya ya, Mas, ada kajian di Kecamatan ARU Utara Timur itu antara akhir 2003 atau pertengahan 2024 yang menemukan tantangan sosial terhadap konsistensi waktu buka tutup sasi. Nah, penegakan aturan, pemahaman masyarakat dan kelembagaan adat yang masih bisa dikembangkan menarik dari sejam surat edaran jam pidum yang sudah diedarkan baru 21 Agustus kemarin baru terbit, sebetulnya juga lahir untuk merespon tantangan yang lebih luas. Pertama, bagaimana memastikan penerapan living law itu seragam di seluruh Indonesia. Kemudian, tidak ada yang penyimpangan antar daerah. Kemudian, tidak disalahgunakan untuk menghalangi proses pidana yang sah. Jadi, tantangan bukan cuma soal konsistensi norma adat di daerah, tapi juga soal bagaimana ribuan jaksa di seluruh Indonesia ini menerapkan aturan ini dengan pemahaman dan standar yang sama gitu. Mungkin ada tambahan dari
3: siapa, Bro?
4: Kalau dari saya sendiri itu tantangannya memang ketika mungkin kurang adanya komunikasi yang lebih lanjut antara lembaga adat, masyarakat adat, pemerintah, dan mungkin juga aparat penegak hukum di wilayahnya masing-masing. Makanya seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Arief dengan Pak Rehman.
0: Tapi sejauh ini komunikasi dan sosialisasi tetap lancar begitu ya, Bung Romi ya, Pak Rehman ya. Tetap disosialisasikan terus ya untuk masyarakat agar masyarakat juga lebih tahu bahwa ya saat ini kita punya hukum adat juga sudah diakomodir ke KUHP nasional. Nah, ketika pada saat nanti satu ketika ada muncul masalah, ya dia punya sanksi, dia punya hukum yang diputuskan lewat pidana KUHP ini, berarti semuanya inkrah begitu. Harus diakui begitu ya. Ya, karena hukum adat diakui di KUHP begitu. Ya. Kalau tidak salah begitu ya apa yang saya sampaikan ini.
3: Ya, begitu Pak.
0: Oke, baik. Nah, sisa waktu 2 menit ini saya bagi-bagi saja untuk bertiga untuk memberikan closing statement atau kesimpulan akhir. Silakan mulai dari Bung Raymond, silakan. Apa yang mau disampaikan menutup dialog kita? Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Teis. Closing statement kami tentunya kami terima kasih untuk kerjasama ini dan Proek, satu dari Ambon itu menjadi media untuk mendukung kami melaksanakan sosialisasi.
0: Baik.
3: Closing statement kami juga yang kedua adalah kami tentu mengharapkan setiap pemerintah daerah, akademisi dan pihak terkait untuk dapat memanfaatkan ruang hukum ini untuk penyelesaian tindak pidana khususnya di Maluku dalam konteks kearifan lokal kita di masyarakat Maluku, karena ini lebih pendekatannya lebih persuasif, lebih baik, dan ini sudah diakomodir oleh undang-undang sehingga tidak ada lagi konteks penegakan hukum dalam pembalasan dendam, tapi kita melihat terdakwa, terpidana, tersangka itu sebagai orang yang bisa kita pulihkan situasinya ya, untuk menjadi lebih baik.
0: Baik.
3: Terima kasih. Ya.
0: Pak Hadi, silakan langsung.
2: Juga ada untuk panggilan aksi ini.
0: Ya.
2: Jadi para pendengar, sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, kemudian dan kejaksaan itu adalah kunci.
0: Baik.
2: Jadi mari kita wujudkan peraturan daerah itu tindak pidana adat agar kearifan tidak hanya hidup sebagai cerita masa lalu, tetapi tegak sebagai hukum masa depan yang berkeadilan. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke, Bung Romi, ya.
4: Baik, ini singkat dari saya lebih menekankan untuk tidak ada capek-capeknya antara lembaga adat, masyarakat adat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum daerah masing-masing. Untuk selalu adanya kolaborasi, komunikasi, dan mungkin kerjasama hingga dapat terbentuknya suatu peraturan daerah yang mengatur hukum adat itu, sehingga hukum adatnya dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
3: Nice. Kedepannya mungkin sinergi.
0: Ya, saya juga mau menutup dengan saya punya salah satu kata peribahasa, yaitu buah tidak akan menyangkal pohonnya. Betul? Artinya ketika hukum adat dimasukkan ke KUHP nasional, berarti tidak akan menghapus apa yang sudah tertulis maupun yang tidak tertulis di hukum adat itu sendiri. Begitu ya, Bung Raymond ya? Pak Hadi, Bu Romi. Dan baik, dengan demikian mendengar dialog jaksa menyapa kita di hari ini Senin 24 Agustus 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Arum dengan topik Living Law dalam Perspektif KUHP Nasional. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih banyak Bang Raymond, Pak Hanif, Bu Romi.
3: Para pendengar setia.
0: Ya. Kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Tetap semangat.
3: Selamat beraktivitas, Pak. Semangat.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimina menegaskan persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan kolaborasi gerakan lingkungan berkelanjutan yang melibatkan PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, Kawan Alam Indonesia, Ditsamapta Korsabara Polda Maluku, serta sejumlah pihak lainnya. Watimina mengatakan, pemerintah Kota Ambon terus melakukan berbagai upaya untuk menangani persoalan sampah, mulai dari penyediaan tempat pembuangan sampah sementara TPS, armada pengangkutan, tempat sampah hingga pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA. Namun, upaya tersebut dinilai tidak akan maksimal tanpa perubahan perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama.
0: Sekian Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar, sampai dengan saat ini masih kami temani dari Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi di dialog jaksa menyapa, saat ini sudah di menit ke-13 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di awal pekan Usbu yang baru, Senin 24 Agustus 2026. Selamat siang, saya menyapa dulu pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Timur, Kota Ambon, Maluku pada umumnya, dan pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya di awal pekan yang baru ini. Semoga di hari ini tetap semangat, kondisi Anda juga baik, kondisi Anda fit untuk melaksanakan aktivitas maupun rutinitas Anda. Ya, di seperti biasa untuk hari Senin, pendengar, saya satu jam ke depan lagi temani Anda sama nanti di jam 12, ya, di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya akan segera buka sesi acara kami untuk Anda, yaitu Halo RRI. Ya, pendengar, Halo RRI nanti saya buka, dan saya juga lebih awal mengundang partisipasi dari Anda, pendengar, di acara Halo RRI. Apa yang ingin Anda suarakan dan Anda sampaikan di hari ini? Silakan.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Iya, kalau tidak bersuara maka tidak ada yang mendengar. Itu singkat saja mendengar ya. Kalau kita bersuara pasti ada yang mendengar. Bisik-bisik pun dinding bisa mendengar, apalagi sampai berteriak. Iya, itu singkat ya. Saya coba memakai kalimat-kalimat seperti begini ya, peribahasa-peribahasa begitu pendengar. Seperti tadi ketika di akhir dialog jaksa menyapa ya, buah tak mungkin menyangkal pohonnya. Iya, kalau tidak ada pohon mana bisa ada buah, betul kan? Oke, begitu pendengar. Jadi untuk Halo RRI ini saya memberikan kesempatan bagi Anda pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi suara hati Anda. Berbagai bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi atau permasalahan-permasalahan yang sementara lagi mengemuka atau menjadi bahan perbincangan, menjadi topik atau sesuatu yang viral di tempat Anda. Terkait dengan layanan publik, permasalahan sosial dari berbagai nuansa, dari berbagai sisi, mungkin terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah pendidikan, masalah penegakan hukum, atau masalah pelayanan publik lainnya, atau permasalahan-permasalahan yang mengenai mengacu kepada situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini. Ya, mungkin kemarau berkepanjangan yang sudah membuat Anda resah, gelisah, Anda sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih, Anda sudah mulai kesulitan mendapatkan layanan-layanan terkait dengan itu, ya. Kemudian juga aliran air pam juga yang mungkin sudah terkendala, yang sudah tidak mengalir sehingga menjadi membuat Anda lebih, orang bilang lebih setengah mati ya, begitu. Atau mungkin Anda terancam karena lingkungan Anda bisa menjadi tempat yang bisa saja terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ya, silakan suarakan itu. Dan ketika nanti Anda bersuara di sini, ya kita akan langsung connect ya dengan pihak terkait ya. Ya, misalnya terkait dengan krisis air bersih, ya kalau ada keluhan-keluhan air bersih terkait dengan kebutuhan air, ya otomatis kita akan sinkronkan dengan pihak terkait dalam hal ini ya PDAM dan semacamnya. Ya. Untuk itu saya mengundang Anda di line telepon 383-4921, 0911-383-4921. Dan Halo RRI ini kita lebih terfokus kepada permasalahan yang terjadi di seputar Maluku pada umumnya dan Kota Ambon pada khususnya ya. Karena ketika nanti ada masalah yang Anda sampaikan, otomatis kita akan menghubungi pemangku kepentingan terkait ya. Kalau ada mengeluh soal listrik, ya otomatis kita harus menghubungi PLN setempat. Ya setidaknya PLN di sini ya, begitu contoh. Masalah lalu lintas ya otomatis kita akan koneksi dengan atau kita hubungkan dengan Satlantas atau di lantas misalnya, contoh begitu. Baik, dan manfaatkan juga di jalur WhatsApp kami yang tersedia, bisa kirimkan pesan teks, pesan suara maupun juga telepon langsung di situ di jalur WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Sambil menunggu Anda yang mau bergabung bersama kami di Halo Riri, iya, kita dengarin dulu yang satu ini.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim

0: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Kami masih tetap bersama dengan Anda di sesi acara Halo RRI. Ya, kesempatan terus diberikan untuk Anda pendengar. Kami masih tetap membuka jalur telepon di 383-4921. Siapa tahu mungkin ada pendengar yang mau menyampaikan aspirasi Anda di saat ini. Berbagai permasalahan-permasalahan sosial, masalah-masalah layanan publik yang terjadi di tempat Anda. Mungkin di belakangan ini Anda merasa kurang puas atau Anda merasa tidak terlayani dengan baik oleh mungkin satu lembaga atau instansi yang ada di Kota Ambon atau yang ada di daerah ini. Iya. Anda mungkin diabaikan, Anda diterlantarkan, atau mungkin dicuekin dan sebagainya. Ya, bisa menjadi suara hati Anda sampaikan ke sini ya. Apa yang menjadi keluhan Anda. Kemudian ya, pendengar kita tahu kan dan kita semua kan saat ini merasakan hal yang sama, di mana musim kemarau yang berkepanjangan yang saat ini sementara terjadi. Padahal seharusnya di rentan waktu yang kita jalani saat ini, seharusnya Maluku sudah ada dalam musim penghujan, ya, puncak-puncak musim penghujan, yaitu antara bulan Juni hingga bulan Agustus. Tapi kalau kita hitung dari Juni sampai dengan Agustus sampai dengan saat ini, ya, siapa kemarin yang ada basah-basah hujan? Tidak ada kan? Pertanyaannya begitu ya. Ya, dari Juni sampai Agustus saat hari ini, ada kemarin tidak yang basah karena air hujan atau kena hujan di jalan? Tidak ada kan? Ya. Ini sebuah tanda atau sesuatu fenomena yang sebenarnya banyak menjadi bahan perbincangan orang-orang. Ya, saya belakangan ini, beberapa hari belakangan ini ketika di angkot ya pendengar ya, ketika naik angkot, ya menjadi bahan-bahan bicara-bicaranya itu mama-mama, om-om ya, atau orang-orang di dalam angkot itu. Ya, mereka mengeluh, kenapa? Ih, kemarau atau musim panas sih, sampai katom punya kebun-kebun sudah kering. Iya, katom punya parigi di rumah itu akan air susah diki. Jadi kalau orang datang timba air lagi, katom susah yang mau. Karena kalau orang lain datang timba air lagi, airnya habis, katom saya bisa pakai. Nah, ini suatu fenomena yang perlu mendapat antisipasi, baik itu antisipasi secara mandiri atau juga secara kelembagaan atau instansi. Nah, kalau hal-hal ini terjadi di lingkungan Anda, tempat Anda, ya jangan Anda diam, ya. Apakah Anda harus menunggu sampai benar-benar air itu habis atau Anda kehabisan stok air bersih, Anda tidak bisa lagi minum air, baru Anda bersuara, wah, terlambat, ya. Sampai kalau Anda sudah punya masalah muncul, orang lain juga masalah sudah ada sebelumnya begitu. Iya kan, ini sama-sama ini, kita sama-sama lagi ada dalam kondisi yang sama ya, musim panas semua ya. Bukan saja di dalam kota Ambon, bukan saja yang ada di luar sana, di Kecamatan Lei Timur, atau mungkin juga di Salahutu, bahkan ke kabupaten kota yang lain. Semuanya mengalami musim yang sama ya. Di Kepulauan Aru tadi ya, saya meminta gambaran singkat situasi dan kondisi dari bapak-bapak jaksa kita di sana. Oh iya, di Aru juga lagi musim panas sama dengan di Ambon ini ya, gitu ya. Jadi kita Maluku semuanya sama ini karena dampak El Nino yang menyebabkan musim kemarau yang berkepanjangan. Ya, informasi terbaru harus diupdate terus ya dari BMKG kemarin itu ya. Ya, di pekan kemarin saya update informasinya, musim kemarau ini diprediksi nanti sampai di akhir tahun. Pendengar, bayangkan kalau sampai di akhir tahun tidak ada setitik air hujan pun yang jatuh, apa jadinya nanti kita? Kita tidak bisa membayangkan ya. Jadi saat ini juga langkah-langkah mitigasi dilakukan terus oleh pihak-pihak yang berkompeten. Ya, bersyukur saat ini kita dalam kemarau panjang, belum atau tidak ada terjadi hal-hal semisal kebakaran dengan cakupan atau tingkatan yang besar atau luas ya, atau mungkin melanda pemukiman yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi kita boleh lihat, kita tengok dulu ya, kita tengok daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya Kalimantan dan Sumatera ya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sampai dengan hari ini yang masih sulit untuk ditangani ya, meluas bahkan sudah masuk sampai ke pemukiman. Ya, kemarin saya update sebuah informasi itu dari wilayah Lombok itu

kita. Nah, tindakan-tindakan mitigasi juga sudah dilakukan oleh BNPB, di mana juga saya update informasinya sudah sekitar 60 pesawat ya yang dioperasikan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan itu ya. Coba diupdate terus informasinya pendengar ya di laman-laman informasi kami di rri.co.id kita ya, di KBRN juga ada di situ rri.co.id. Anda buka situ, informasinya update ya, setiap menit, setiap detik informasinya terus diupdate. Ya, perkembangan yang terjadi. Teristimewa saat ini menjadi sorotan yaitu kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Presiden juga sudah turun langsung ya, ketika tiba di Kalimantan, di sana langsung melakukan ratas atau rapat terbatas dengan pemangku-pemangku kepentingan. Dan tentunya untuk mengantisipasi jangan sampai dampak kebakaran hutan dan lahan ini semakin meluas. Belum habis ya bencana di NTT akibat gempa 7 sekian skala Richter yang terjadi kemarin itu ya, kita juga diperhadapkan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan yang membutuhkan perhatian. Entah nanti kita tidak bisa tahu ini ya, berapa kekuatan kita untuk menangani permasalahan ini, berapa nanti juga anggaran negara yang akan habis untuk dikeluarkan untuk melakukan mitigasi-mitigasi ini ya pendengar. Tetapi secara khusus, secara umum di Maluku dan secara khusus di Kota Ambon, kita patut tetap berdoa dan bersyukur saja bahwa hal-hal semacam itu di daerah-daerah saudara kita tidak terjadi di tempat ini ya. Kita mensyukuri itu ya, kita masih agak sedikit merasa nyaman dan aman. Tetapi jangan lupa untuk kita tetap juga harus berdoa ya, kita sama-sama bawakan dalam doa dan harapan agar saudara-saudara kita di tempat lain juga cepat keluar dari permasalahan yang terjadi. Nah, baik, masih di Halo Rudy pendengar, saya masih tetap tunggu Anda di line telepon 3834921. Jangan lupa kalau mau telepon langsung di jalur WhatsApp ada di 0813-5624-5886. Oke, baik, ini juga saya mendapat masukan informasi yang baru ini ya. Saya dapat update informasi terjadi kebakaran atau di kawasan Kayu Putih. Dari kemarin sampai dengan saat ini masih ada terjadi kebakaran. Kebakaran lahan ya atau kebakaran hutan ya, bukan pemukiman. Ya, terjadi kebakaran lahan, hutan dan lahan, terjadi kahutlah di Kayu Putih. Mungkin pendengar kita di seputaran Kayu Putih, ya, warga masyarakat Kayu Putih dan sekitarnya, ya, mungkin ada yang dekat dengan lokasi, jika saat ini lagi menonton kita, siapa tahu ada yang bisa bergabung bersama kami, ya, kita bisa sharing, kita bisa coba bertukar informasi dengan Anda, kalau ada, ya. Kalau ada saja warga Kayu Putih dan sekitarnya yang memonitor siaran kami di Pro 1, ya. Soalnya saya baru dapat informasi bahwa di kawasan Kayu Putih telah terjadi kebakaran hutan dan lahan sejak kemarin. Ya, mudah-mudahan saja kita punya pihak BPBD Kota dan pihak-pihak terkait juga bisa melakukan antisipasi atau langkah mitigasi ya, bersama lembaga atau instansi-instansi terkait agar kebakaran ini ataupun masalah ini tidak meluas, ya, bisa ditangani dengan cepat. Ya, kalau kita hitung-hitung juga wilayah hutan kita di dalam Kota Ambon ini masih cukup padat, ya. Nah, apalagi dengan kemarau, dengan tingkat kekeringan yang hebat ini bisa saja menjadi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, tetap waspada, ya, Anda yang tinggal berdekatan dengan kawasan hutan dan lahan, ya, perlu juga meningkatkan perhatian Anda, meningkatkan kewaspadaan Anda, fokus, ya, baik siang maupun malam. Kemudian juga kepada warga masyarakat untuk juga tidak melakukan hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Misalnya bagi Anda yang merokok, ketika usai merokok, agar jangan sampai membuang puntung rokok ke tempat yang bisa saja memicu terjadinya kebakaran, ya, dibuang ke rumput atau dibuang ke lahan yang tentunya apalagi disertai dengan tiupan angin yang sesekali cukup kencang, ya, ini sangat mempermudah terjadinya kebakaran itu, ya. Dan satu tindakan kecil yang fatal akan membahayakan orang banyak, jadi berhati-hatilah. Dan Anda juga sebagai seorang petani yang membuka lahan, ya, diimbau untuk membuka lahan dengan tidak membakar lahan, ya. Baik, itu juga salah satu

0: Tindakan untuk menghindari kita jangan sampai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung bersama saya di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Ya, untuk Bung Rifki Alhamid ya dari Seram bagian timur. Ya, baik, ini langsung sudah menginformasikan bahwa dari Seram ini kemarau berkepanjangan, ya sama dengan Ambon, Bung Teis ya Pak penyiar, bahwa Seram bagian timur juga kondisinya sama. Sampai dengan detik ini tidak terjadi hujan sedikit pun. Ya, saya punya kebun ada sekitar 6 hektar dan rata-rata rumput-rumput ataupun semak-semak yang ada di sekitar kebun saya itu semuanya sudah kering ya karena tidak terjadi hujan. Iya. Dan untuk mengantisipasi tanaman-tanaman saya agar tidak mati kekeringan, ya terpaksa saya harus ekstra tenaga untuk mengangkut air dari sungai, mengangkat air kemudian dibawa untuk disiram setiap pagi dan sore. Wah, Pak Rifki, ya usaha dan perjuangan Bapak ya tidak sia-sia ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala juga ya memperhitungkan itu ya. Dan kalaupun tetap fokus dan perhatian kepada kebun Bapak, ya juga harus memperhatikan lingkungan, jangan sampai terjadi kebakaran, karena di sekitar kebun Bapak itu ada semak-semak atau rumputan yang sudah kering dan sangat mudah terbakar. Baik. Ada yang lain juga bisa menyampaikan informasi atau apa keluhan Anda di ya, yang lagi menonton di live TikTok Pro 1 RRI Ambon. Pak Rifki, ya kalau masalah itu untuk mendapatkan mitigasi, bisa langsung menginformasikan atau bisa saja mengkoordinasikan dengan pihak terkait di sana, BPBD di Kabupaten Seram bagian timur, atau juga pemangku kepentingan yang ada di sana ya. Oke. Tapi bersyukur saja sampai dengan saat ini belum ada terjadi kejadian-kejadian yang lebih berat atau yang lebih mengkhawatirkan. Kalau soal kebun, tanaman-tanaman di kebun yang kering itu, ya saya juga demikian ya Pak Rifki ya. Ya, saya juga prihatin melihat kondisi tanaman-tanaman saya di kebun ya. Tanaman nanas saya, tanaman cabai saya yang terpaksa harus membuat saya melakukan hal yang sama dilakukan oleh Pak Rifki tadi ya. Saya terpaksa harus juga mengangkut air ya. Oke, kebetulan tempat tinggal saya itu di daerah rendahan, jadi airnya masih agak gampang. Kebetulan di sekitar itu juga ada pepohonan sagu, dan memang kalau di daerah yang ada tanaman sagu itu berarti airnya gampang, mudah sekali ya, begitu. Oke. Baik, 383-4921 untuk Halo RRI sampai saat ini, masih ada belum ya bergabung bersama kami. Mungkin dari kawasan Karang Panjang, ada pendengar kita di sana yang mau menyampaikan sesuatu. Apakah Anda mengeluh juga terkait dengan pasokan air bersih, mengingat ini juga musim kemarau. Ya mudah-mudahan saja pasokan air bersih di wilayah Anda tidak terganggu. Atau mungkin Anda yang berada di kawasan Teluk Ambon dan juga di kawasan Salahutu. Ya, saya ingat di tahun berapa itu di 2000, kalau tidak salah 2021-2022 ya. Ya, kalau tidak salah, belum lama. Iya. Itu di kawasan Wayari sana, di Kaliwayari itu sampai mengalami kekeringan. Padahal itu Kaliwayari itu merupakan salah satu kali yang juga cukup besar dan cukup panjang. Dan ketika pada kondisi normalnya debit airnya cukup banyak ya. Tapi waktu itu mengalami kekeringan yang hebat ya. Kering gitu pendengar. Ya, nanti pada musim hujan baru airnya kembali normal atau meluber. Padahal di musim hujan kemarin sempat itu banjir-banjir ya. Sempat banjir sampai melanda pemukiman orang juga. Tapi saya juga sendiri belum tahu kondisi terupdate di hari sampai hari ini seperti apa. Kali Wayari di sana apakah masih airnya masih tetap mengalir atau debitnya berkurang atau sebaliknya sudah kering atau seperti apa. Baik, tetap di Halo RRI, saya akan kembali lagi untuk Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, kami masih tetap temani Anda di Halo RRI untuk hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2026. Ada yang sementara menonton kami di live TikTok Pro 1 dari Ambon juga bisa menyampaikan informasi ya. Tersibawa pendengar kita atau penonton kita di live TikTok yang ada di wilayah Kota Ambon dan Maluku, 11 kabupaten kota yang ada. Mungkin ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat Anda terkait dengan layanan publik atau permasalahan sosial mungkin yang mengemuka terjadi di tempat Anda berdengar. Nah, ada pesan yang masuk, saya respon dulu dari Ibu Yos ya, dari Ibu Yos Balubun di Kopertis Karang Panjang. Ya, Kakak Dede, informasi saja bahwa di wilayah Kopertis dan Karang Panjang sekitar sini katong sudah 3 hari. Kami sudah 3 hari air tidak mengalir. Ya. Terindikasi sumber air kering, dan untuk aktivitas hari-hari anak-anak yang mau ke sekolah terpaksa harus ada yang tidak mandi. Pagi-pagi cuma lap badan saja atau cuci muka, orang Ambon bilang begitu. Lalu pergi ke sekolah karena air tidak ada. 3 hari tidak jalan, dan mau beli air, air tangki juga mahal begitu. Iya, apalagi kondisi tanggal tua begini. Iya, kalau kondisi-kondisi gini air satu tangki palingan cuma pakai 3-4 hari leso habis begitu. Bagaimana pemerintah kota bisa mencari solusi ya, dan instansi atau lembaga terkait ya, untuk bisa melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi ini. Iya, fenomena alam boleh terjadi saja, tetapi jangan harus dibarengi dengan langkah mitigasi yang harus dilakukan. Pemerintah harus jeli dan harus teliti, bisa melihat daerah-daerah mana saja yang sangat rawan, yang tentunya butuh perhatian ekstra ketika terjadi musim kemarau dan terjadi krisis air bersih saat ini. Iya. Baik, Ibu Yos di Karang Panjang, terima kasih sudah menyampaikan informasi sekaligus keluhan yang terjadi di tempat Anda di wilayah Kopertis Karang Panjang. Ya, airnya tidak berjalan ya, tidak mengalir sudah 3 hari. Kalau di situ Bunda Yos, kalau di situ airnya dari PDAM ya atau dari mana nih, dari desa atau apa? Ya, kalau saya perhatikan pipa-pipanya itu pipa-pipa PDAM ya. Berarti itu ranahnya Tirta Yapono ini ya, Pak Pit Saimima dan kawan-kawan. Ya. Di minggu-minggu kemarin beliau sudah sempat ada dalam aspirasi Maluku dan sudah menyampaikan perihal langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Perumdam Tirta Yapono, untuk bagaimana terus melakukan distribusi air bersih. Ya, baik. Tersisa beberapa menit ini pendengar, dan saya lebih menyoroti terkait dengan dampak kemarau yang berkepanjangan, kemudian krisis air bersih ini. Kemudian juga siapa tahu mungkin ada dari pendengar yang mau menyampaikan terkait dengan program MBG yang terus berlangsung di tempat Anda seperti apa ya. Kemudian di desa atau kelurahan di tempat Anda, apakah belakangan ini juga masih tetap dilakukan cek kesehatan gratis, karena mengingat program ini merupakan program prioritas nasional ya. Itu cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis ya. Apakah masih tetap berlangsung di tempat Anda begitu? Kalaupun masih lancar, ya mudah-mudahan saja semuanya aman terkendali. Tetapi kalau ada permasalahan atau mungkin ada kendala atau hambatan, ya jangan lupa untuk menginformasikan agar pelayanannya juga bisa ditingkatkan kembali atau diperbaiki begitu ya. Baik. Ya baik, ini saya dapat lagi ya, Bunda Yos baru saja menyampaikan bahwa katanya dari kali gitu ya. Ya, airnya kering, sumber air di kali itu kering. Ya, dipastikan ya, dipastikan terus sumber masalah yang terjadi, penyebab sampai air tidak mengalir yang sudah kesekian hari. Berarti kalau hari ini hari keempat, ya besok hari kelima, wah bayangkan saja nih, 3 hari saja sudah berat. Ya, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan. Wah, ini tentunya menjadi ancaman tersendiri yang serius ini ya. Baik.
Nah, pendengar, sebelum Halo RRI saya tutup, nanti kita sampai di pukul 11. Mungkin ada juga pendengar kita yang mau bergabung. Silakan, line telepon kita masih tersedia di 383-4921 dan melalui WhatsApp di 0813-5624-5886.

0: Iya, baik, sebelum menutup kebersamaan kita di Halo RRI. Nah, Bunda Yos dan juga pendengar kita, ini terkait dengan masalah krisis air bersih. Iya, di beberapa hari kemarin itu sudah ada dialog aspirasi yang berlangsung di Studio Pro 1 dari Ambon yang menghadirkan Pak Peter Saimima dari Perumdam Tirtayapono dan juga sempat menghadirkan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia hari itu bersama Pak Hasan Slamet. Nah, baik, untuk itu saya coba akan memperdengarkan kembali apa yang menjadi komentar Pak Peter Saimima terkait dengan permasalahan air bersih yang terjadi di Kota Ambon berikut ini.
1: Dalam kepimpinan Wali Kota Ambon Budi Winwasimena dan Wakil Wali Kota Ambon Ibu Eli Suta, itu Perumda Tirtayapono telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk bisa memberikan penyaluran air bersih yang baik. Karena kita pahami bersama bahwa air bersih ini kebutuhan dasar bagi manusia, khususnya rakyat kota. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini, kita telah melakukan peningkatan jaringan, perbaikan jaringan, kurang lebih 16 titik. 16 titik itu mulai dari Batu Meja, Waihau, Lorong Sekot Kuda Mati, Gunung Nona, Benteng Air Selobar, Gunung Nona, Prinsip RCTI, Gudang Arang, Pohon Pule, Pelabuhan, Benteng Atas, Kawasan Halom Baru, Kawasan Paso Transit, Jaringan Ambon Plaza, dan Kuda Mati Atas, Benteng Karang, Kalong Atas, dan Diponegoro. Ini telah kita lakukan, 16 wilayah ini telah kita selesaikan dan sudah diresmikan oleh Pak Wali Kota beberapa waktu yang lalu. Dari 16 wilayah yang kita tingkatkan perbaikan maupun peningkatan jaringan itu, kurang lebih 12.468 meter jaringan yang baik kita perbaiki maupun kita tingkatkan.

0: Baik, itu pendengar sekilas tanggapan atau komentar singkat dari Kepala Perundam Tirta Yapono, Pak Peter Samima, terkait dengan bagaimana upaya-upaya penanganan krisis air bersih yang sudah dilakukan. Ya, tadi ada tergambar ada 16 titik yang menjadi perhatian ya, menjadi perhatian pemerintah kota untuk melakukan distribusi air bersih. Baik, pendengar, dan tentunya upaya ataupun langkah-langkah mitigasi ini akan dilakukan terus mengikuti perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu. Ya, Bunda Yos di Kopertis Karang Panjang, ya kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, ya nanti disampaikan saja, diinformasikan, kita akan coba teruskan kepada pemerintah Kota Ambon dalam hal ini pihak terkait untuk merespon apa yang terjadi atau permasalahan yang timbul di atau yang terjadi di tempat Anda. Baik, dan dengan demikian saya akhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi di setiap Senin, Rabu, dan di hari Jumat di pukul 11. Ya, kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mengemuka setelah hari ini, besok, jangan lupa untuk suarakan di Lusa di hari Rabu ya. Oke, catat perihal permasalahan yang terjadi dan sampaikan atau suarakan agar bisa menjadi perhatian atau mendapat respon dari pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih dan sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

Selamat siang untuk semua Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di sajian saat ini, kita di Senin ya, 24 Agustus 2026.

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sekedar dengan informasi kami hadirkan untuk Anda, Anda juga bisa akses di laman rri.co.id ya. Menemani Anda di siang ini dengan informasi yang bakal saya kutip dari laman tersebut. Waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Buru memperkuat dukungan infrastruktur air untuk pertanian sebagai langkah menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui program irigasi perpompaan, embung, dan damparit yang diperkuat di sejumlah wilayah pertanian. Program ini menjadi bagian ya dari langkah persiapan sektor pertanian menghadapi potensi penurunan curah hujan. Dan ketersediaan sumber air dinilai penting untuk menjaga lahan pertanian tetap produktif ketika kondisi iklim tidak mendukung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Sahrul Wahyu, mengatakan bahwa Kabupaten Buru mendapat

mendapatkan alokasi program IRPOM untuk mendukung kesiapan menghadapi ancaman El Nino. Infrastruktur tersebut pendengar diharapkan ya mampu membantu petani memenuhi kebutuhan air bagi tanaman selama periode dengan curah hujan yang rendah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: agar ada informasi yang sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda. Warta Berita Olahraga ya, pukul 13 waktu Indonesia Timur bersama Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: More space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no? Probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball was and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Gitu. Oh itu.
8: Oh ya.
9: 41 juta.
8: Juta. Kita. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Yeah.
8: Ya.
9: Terkendali ya, berarti juga butuh tambahan dari komputer untuk mobil.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah sampaikan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden, sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Tambah 2.
8: Ya. Makin banyak, semakin bagus.
9: Cuma teknologi itu harus cek paling mana.
8: Ya.
9: Dan cek paling mana dibutuh.
8: Siap.
9: Mungkin UMC. Kemudian pesawat UMC dari udara kita. Awan bagus.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
7: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla dan Dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Jochise di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kita memiliki

0: Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.
1: Dengar Anda bersama kami di Maluku siang ini, request and sharing informasi. Ada yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh dengan kami di nomor WhatsApp kami yang kami siapkan untuk Anda. Pregara di sini, silahkan saya nantikan Anda. Lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda ke depan, lagu-lagu yang Anda request sendiri dan informasi bakal saya hadirkan. Terkutip dari laman rri.co.id, kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada hingga saat ini.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabar itu betah angka akang juga. Daripada betah pun 1 juta ini akang malah ya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Terima kasih nantikan Anda pendengar yang ingin mendengar lagu pilihan Anda di 0813-5624-5886. Request lagu Anda pendengar di Maluku siang ini, request and sharing informasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua DPRD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan masih menjadi tantangan serius yang harus segera dituntaskan meski Provinsi Maluku telah memasuki usia ke-81 tahun. Masalah ketertinggalan ini dinilai masih membayangi berbagai sektor vital, mulai dari pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik hingga akses kesehatan. Menurutnya, kondisi ketertinggalan ini tidak terlepas dari geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan di mana masyarakatnya hidup tersebar di ratusan pulau. Namun, skema regulasi keuangan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kondisi geografis tersebut. Ia menilai formula dana alokasi umum DAU yang diterapkan pemerintah pusat saat ini belum mencerminkan tingginya biaya operasional pelayanan publik di wilayah berbasis kepulauan. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan mendorong adanya evaluasi dan perbaikan kebijakan fiskal nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan nyata daerah kepulauan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang untuk Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Lintas Ribu Pulau, Korwil Nusantara 3. Edisi hari ini pendengar kita di Senin 24 Agustus 2026. Saya Josro ya bersama Anda. Kita mulai dengan informasi yang pertama di Lintas Ribu Pulau edisi siang ini. Dari Ternate, pendengar dikabarkan Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Wayuhdi Yahya.
2: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
3: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
2: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan transmigrasi Melulu, Sumatera Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
3: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
2: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
3: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Pendengar, pasukan air bersih di Kota Ambon dipastikan tetap aman di tengah musim kemarau dan ancaman fenomena El Nino. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Perundam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perundam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di pohon pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perundam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainitu dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Peter memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
5: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
4: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
1: Terima kasih pendengar bersama kami di saat ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas Seribu Pulau, edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Joe Soroi, selamat siang.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon yang mengeluarkan siaran pers terkait analisis perkembangan fenomena El Nino. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, pendengar, BMKG memperingatkan sejumlah dampak serius yang dapat timbul akibat penurunan curah hujan secara drastis. Di antaranya peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, karhutla, lonjakan suhu udara di siang hari, penurunan debit air bersih, dan potensi kekeringan. Nah, menghadapi potensi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan, mencegah karhutla, penghematan air, dan juga untuk sektor pertanian, petani diharapkan mengkondisikan dan menyesuaikan pola tanam sesuai ketersediaan air. Ada juga kesehatan, di mana waspadai ancaman infeksi saluran pernapasan akut serta dehidrasi dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari secara berlebihan.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: Dan stok ini juga yang besok nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan berat.
1: Hitungan daun dan daun yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak diroba, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama.
2: Selamat siang pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku saat ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jos Roy, inilah dinamika Maluku edisi Senin 24 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Setelah 7 hari upaya penyisiran tanpa hasil, Basarnas Ambon resmi menutup operasi pencarian dan pertolongan terhadap Arin Maspaitela, warga desa Rutong, Kecamatan Letimur Selatan, Kota Ambon. Keputusan penghentian operasi SAR ini diambil sesuai prosedur standar setelah pencarian intensif selama sepekan tidak membuahkan hasil dan proses selanjutnya dialihkan ke tahap pemantauan. Komandan tim Opsar Reinhard Lopis menyatakan bahwa pada hari terakhir pencarian, tim gabungan telah mengerahkan 4 satuan radar utama SRU yang melibatkan unsur Basarnas, Polairut, Polda Maluku, Polsek Letimur Selatan, Kodairal 9 hingga warga setempat. Pencarian yang dilakukan sejak pagi hingga sore hari mencakup wilayah udara, permukaan air, bawah laut, hingga garis pantai, namun hingga batas waktu operasi keberadaan korban belum juga berhasil ditemukan. Insiden memilukan ini pendengar bermula ketika korban bersama dua rekannya pergi melaut di sekitar perairan negeri Hutomori pada Senin 17 Agustus 2026, yang mana saat tengah memancing perahu yang mereka tumpangi terbalik disapu gelombang besar. Dua rekannya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke pantai, sementara Arin hilang terseret ombak. Pihak Basarnas menegaskan bahwa operasi SAR dapat dibuka kembali sewaktu-waktu apabila di kemudian hari ditemukan petunjuk atau tanda-tanda pasti keberadaan korban. Perumbulok Maluku siapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara menyiapkan sekitar 7.000 ton beras untuk mendukung penyaluran bantuan pangan selama 3 bulan. Beras tersebut berasal dari stok beras yang dikuasai Bulog dan masuk dalam stok Public Service Obligation atau PSO. Manager Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara Abdul Aziz mengatakan, kesiapan stok menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program bantuan pangan dapat berjalan dengan baik. Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode 3 bulan. Saat ini, Bulog Maluku dan Maluku Utara memiliki stok beras medium sebanyak 17.361 ton yang tersebar di sejumlah gudang. Ketersediaan stok tersebut menjadi modal utama Bulog dalam mendukung penyaluran bantuan pangan sekaligus menjaga pasokan beras untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat juga tidak akan mengganggu ketersediaan stok untuk kebutuhan lainnya. Pasalnya, Bulog masih memiliki tambahan stok dari penggilingan gabah serta pasokan beras dari luar daerah yang sedang dalam perjalanan.
0: Dan stok ini juga yang besok nanti sebanyak sekitar 7.000 ton akan dipakai untuk penyaluran bantuan pangan beras selama 3 bulan. Dan ini juga masih ada beberapa juga akan masuk nanti beras hasil giling yang gabah-gabahnya sekarang masih terdapat di penggilingan, yaitu masih ada sekitar 1.500 ton.
3: Perumbulok tambah Aziz terus menjaga kesinambungan stok sekaligus mengantisipasi kebutuhan beras setelah program bantuan pangan berlangsung melalui penyerapan gabah dari petani maupun tambahan pasokan yang terus masuk dari daerah lain. Dengan dukungan stok yang ada, Blok optimis penyaluran bantuan pangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketersediaan beras juga dipastikan tetap aman. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
2: Pendengar, Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Markus Tukan meminta pemerintah untuk serius menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistic Hub atau MILH. Profesor Markus menegaskan agar rencana pembangunan infrastruktur logistik tersebut tidak sekedar berhenti pada wacana, diskusi atau janji manis semata. melainkan harus diwujudkan dalam langkah nyata. Ia menilai keseriusan pemerintah merupakan faktor kunci keberhasilan proyek tersebut dan menekankan pentingnya payung hukum serta regulasi yang tepat agar pelaksanaan MILH memiliki landasan kerja yang jelas. Gagasan besar tidak akan berarti tanpa implementasi kebijakan terukur yang dapat diterjemahkan secara langsung di lapangan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dan tetap melakukan kajian secara cermat, mulai dari pembiayaan hingga dampak infrastrukturnya. Profesor Markus juga mendorong dibentuknya forum yang mempertemukan akademisi, birokrat, serta praktisi guna menguji kelayakan konsep MILH agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan serta persoalan logistik di Maluku. Pendengar, Wakil Menteri Transmigrasi mendorong hilirisasi untuk buka lapangan kerja di Maluku Utara. Informasi ini pendengar, berikut dilaporkan Wahyudi Yahya.
4: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
5: Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong pengembangan hilirisasi di kawasan transmigrasi yang memiliki potensi ekonomi dan dapat menarik investasi. Menurut Viva Yoga, masuknya investasi melalui kegiatan hilirisasi akan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi juga dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga usai mengikuti rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program transmigrasi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe di Ternate Sabtu kemarin.
4: Jadi yang sudah ada misalnya di kawasan transmigrasi Melulu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, itu ada pabrik gula. Kemudian di daerah Parigi Motong, Kabupaten Sigi, kemarin juga ekspor durian.
5: Viva Yoga mengatakan, pengembangan hilirisasi juga mulai terlihat di Maluku Utara. Di Halmahera Utara misalnya, telah ada investor yang bergerak dalam pengolahan kelapa dalam. Program hasil pengolahan tersebut bahkan telah menembus pasar ekspor. Potensi lainnya juga terdapat pada komoditas rajungan yang berasal dari wilayah Maluku dan Maluku Utara. Viva Yoga menyebut dirinya beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik pengolahan rajungan di Gresik, Jawa Timur yang mengolah hasil tangkapan dari wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk kemudian diekspor ke Amerika Serikat. Untuk kawasan Pantura, aktivitas ekspor rajungan tersebut bahkan dilakukan secara rutin. Setiap bulan sedikitnya terdapat 3 kontainer berukuran 20 feet yang dikirim untuk memenuhi pasar ekspor. Menurut Viva, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi warga transmigrasi yang berada di satuan permukiman, tetapi juga masyarakat asal yang tinggal di sekitar kawasan transmigrasi. Karena itu, pemerintah mendorong agar potensi ekonomi di setiap kawasan terus dipetakan dan dikembangkan, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada aktivitas produksi bahan mentah, tetapi dilanjutkan dengan pengolahan yang memberikan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.
4: Itu menjadi tanggung jawab kita semuanya agar mereka hidupnya mapan dan sejahtera.
5: Wakil Menteri Transmigrasi itu berharap pengembangan investasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi dapat berjalan berkelanjutan. Dengan begitu, kawasan transmigrasi bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sentra produksi, pengolahan, hingga pemasaran berbagai komoditas unggulan daerah. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu. Pada akhirnya, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Bagian sumber daya manusia SDM Polres Kepulauan Aru memanfaatkan lahan kosong seluas 1 hektar di belakang asrama Polres Jalan Cendrawasih Dobo. Langkah ini pendengar dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menyambut persiapan area tanam baru kuartal 3 tahun 2026. Proses pembersihan dan pengolahan lahan telah dimulai sejak Jumat lalu. Kabak SDM Polres Kepulauan Aru, AKP Penma, menjelaskan bahwa pihak kepolisian berkolaborasi dengan Dinas Pertanian setempat yang mengerahkan alat berat traktor untuk mempercepat perataan tanah. Rangkaian kegiatan penggusuran dan pembersihan lahan berakhir dan pendengar, lahan pertanian tersebut nantinya akan ditanami berbagai komoditas pangan guna memperkuat ketersediaan dan kemandirian pangan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Kita ke berita selanjutnya. Penanganan kasus stunting di Kecamatan K Kecil Timur terus menunjukkan perkembangan positif berkat kolaborasi erat antar sektor, yang mana pemerintah kecamatan bersama puskesmas setempat rutin melakukan pemantauan kesehatan balita dan kecakupan gizi warga. Dukungan juga diperkuat melalui pengalokasian dana desa untuk program pemenuhan gizi nutrisi anak-anak yang membutuhkan. Camat Kiai Kecil Timur Pius Fritz Wokanubun mengapresiasi koordinasi solid dengan pihak puskesmas serta pentingnya kelengkapan data yang akurat dalam menentukan intervensi gizi. Berkat sinergi ini, angka stunting di wilayahnya berhasil ditekan signifikan dari yang semula berada di angka 7% kini melandai menjadi 4%. Guna menjaga tren penurunan tersebut, pihak kecamatan kini gencar mendorong masyarakat memanfaatkan pangan lokal seperti hasil kebun dan olahan ikan segar sebagai sumber gizi utama keluarga. Langkah ini diharapkan mampu membentuk generasi muda Kiai Kecil Timur yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan. Alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah di Provinsi Maluku 2026 mencapai 6.880 unit dengan total anggaran 137,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
6: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebutkan alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS program bedah rumah di Provinsi Maluku pada 2026 mencapai 6.880 unit dengan total anggaran 137,6 miliar. Gubernur mengatakan jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi BSPS pada 2025 yang hanya sebanyak 81 unit rumah. Peningkatan alokasi tersebut menjadi peluang untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, khususnya masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni.
1: Hitungan daud dan dak yang hanya menghitung luas laut dan daratan, sampai kapanpun kalau formula yang tidak dirubah, Maluku dan saya percaya provinsi-provinsi kepulauan lain juga akan mengalami hal yang sama. Kita tidak akan bisa memacu pertumbuhan pembangunan dan yang bisa mensejahterakan rakyat dan memajukan daerah kalau formula seperti begitu. Harapkan lewat forum rapat khusus untuk provinsi kepulauan, paling kurang harus mempertimbangkan juga luas lautan sebagai formula untuk menghitung daud dan dak.
6: Disampaikan Gubernur, program BSPS tersebut tersebar di berbagai kabupaten kota di Maluku dengan jumlah penerima manfaat yang diperkirakan mencapai 34.400 jiwa. Gubernur menyebutkan, Kabupaten Maluku Tengah menjadi daerah dengan alokasi terbesar yakni sebanyak 1.612 unit rumah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ia menekankan pemerintah daerah akan terus mendorong agar pelaksanaan program perumahan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dengan menempati hunian rumah yang nyaman di daerah tersebut. Dirinya menjelaskan BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah melalui penyediaan bahan bangunan dan dukungan upah tenaga kerja. Diharapkan pelaksanaan program tersebut dilakukan secara tepat sasaran sehingga peningkatan alokasi BSPS pada 2026 dapat membantu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buru memperkuat sarana infrastruktur air untuk sektor pertanian guna mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim El Nino yang diprediksi berlangsung hingga Maret 2027. Penguatan ini fokus pada pembagian alokasi program irigasi perpompaan, pemanfaatan embung, serta pembuatan dam parit di berbagai titik wilayah pertanian. Langkah ini krusial untuk menjaga ketersediaan air lahan pertanian tetap terjaga meskipun curah hujan di wilayah tersebut mengalami penurunan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru Sahrul Wahyu mengatakan bahwa ketersediaan sumber air alternatif ini disiapkan agar aktivitas bercocok tanam para petani tidak terganggu akibat penurunan debit air. Selain meminimalkan risiko gagal panen akibat kekeringan, prasarana tersebut menjadi jaminan agar produktivitas hasil pangan lokal tetap terjaga secara optimal selama periode musim kemarau panjang. Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi mengimbau agar infrastruktur air ini tidak sekedar menjadi penyokong sementara, melainkan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendongkrak hasil panen daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Pemprov, pemerintah pusat hingga kelompok tani setempat demi menjaga keberlangsungan ketahanan pangan di Kabupaten Buru. Peregar pemerintah Kota Ambon bersama kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan Pengadilan Agama Ambon kelas 1A menggelar pelayanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Rauda Autana.
7: Pemerintah Kota Ambon bersama Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan juga Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A menggelar pelayanan terpadu kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan yang berlangsung Gedung Asari Al-Fatah Ambon pada Senin 24 Agustus 2026 tersebut diikuti oleh 60 pasangan yang belum memiliki dokumen resmi perkawinan. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon, Edwin Patikawa mengatakan, pelayanan terpadu ini merupakan bentuk sinergi pemerintah bersama Kementerian Agama dan juga Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut Wali Kota, perkawinan bukan hanya merupakan ikatan suci secara agama, namun juga memiliki konsekuensi hukum sehingga perlu dicatat secara resmi. Pencatatan perkawinan dinilai penting karena berkaitan dengan berbagai dokumen kependudukan termasuk kartu keluarga, akta kelahiran anak dan juga dokumen administrasi lainnya. Wali Kota juga menegaskan, pemerintah Kota Ambon berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan administrasi maupun status hukum perkawinan. Dirinya juga mengapresiasi kerjasama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama Kota Ambon dalam melaksanakan pelayanan terpadu tersebut.
8: Ya, jadi ini bentuk kerjasama ya, dan bukan kerjasama yang baru pertama, tapi sudah beberapa kali membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah lah, atau kita bisa juga menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ya, supaya status kependudukan masyarakat itu menjadi jelas ya. Pertama itu orang punya status keluarga, karena apapun persoalan yang terjadi kita harus ingat begitu anak itu lahir dari sebuah perkawinan, dia butuh sekolah, dan butuh sekolah itu dia butuh akte kelahiran ya.
7: Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon HRA Fahrul Rozi Hasanusi mengatakan, pelayanan isbat nikah terpadu ini telah memasuki pelaksanaan yang keempat. Program tersebut merupakan tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Kota Ambon, Kementerian Agama dan juga Pengadilan Agama guna memberikan status hukum yang jelas kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Kemenag Kota Ambon juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar setiap pernikahan dicatat secara resmi melalui Kantor Urusan Agama atau KUA. Namun hingga saat ini masih ditemukan pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Kepala Kantor Kementerian Agama itu menilai pelayanan terpadu ini merupakan kontribusi nyata pemerintah Kota Ambon dalam membantu masyarakat memperoleh penetapan status hukum perkawinan. Terlebih biaya pelayanan ditanggung pemerintah Kota Ambon melalui APBD sehingga tidak dibebankan kepada masyarakat alias gratis. Dirinya juga berharap jumlah pasangan yang mengikuti pelayanan isbat nikah dapat terus berkurang setiap tahun seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi.
9: Kementerian Agama menjalankan keputusan pengadilan itu dengan mengeluarkan buku nikah. Artinya nanti kita kembalikan ke hasil sidang. Bagaimana penetapan pengadilan agama, itu akan kita tindak lanjuti.
10: Berarti yang 60 pasang ini belum tentu
9: menetapkan? Ya, 60 pasang ini tergantung dari hasil sidang. Yang ditetapkan sah, status hukumnya, maka akan dikeluarkan buku nikah.
7: Di tempat yang sama, Ketua Pengadilan Agama Ambon Kelas 1A, Hari Behan mengatakan, jumlah peserta pelayanan terpadu dari tahun ke tahun mulai mengalami penurunan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang mencapai ratusan pasangan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi melalui KUA. Ia mengingatkan calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus persyaratan pernikahan melalui KUA sesuai ketentuan, di mana calon pengantin laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun. Jika belum memenuhi batas usia tersebut, calon pengantin harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum pernikahan dapat dilaksanakan. Ketua Pengadilan Agama juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi, karena dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah Kota Ambon, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama berharap pelayanan terpadu ini dapat terus dilakukan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Rauda Utana melaporkan.
2: Pendengar, cuaca panas ekstrim yang melanda Maluku Tenggara sejak awal Juni berdampak serius pada sektor pertanian lokal. Musim kemarau yang datang lebih cepat dari perkiraan ini membuat tanaman pangan andalan warga seperti enbal dan petatas atau ubi jalar mulai mengering akibat krisis pasokan air. Keluhan salah satunya datang dari Gita Ngoranubun, petani asal desa Ohoidertutu yang mengaku perubahan cuaca mendadak ini mengganggu pertumbuhan tanaman yang bergantung pada curah hujan. Tanpa adanya hujan sejak Juni, warga yang memiliki lahan di sekitar pemukiman terpaksa menyiram kebun secara manual setiap hari untuk mencegah gagal panen. Meski harus menguras tenaga dan sumber air ekstra, mengingat embal dan petatas merupakan komoditas pangan pokok vital bagi perekonomian serta keberlangsungan hidup masyarakat lokal, warga berharap kondisi cuaca segera membaik. Mereka juga mengimbau adanya perhatian dan bantuan dari pihak terkait untuk menanggulangi dampak kekeringan tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku saat ini. Dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Perumbulok Maluku siapkan sekitar 7.000 ton beras untuk bantuan pangan 3 bulan kepada keluarga penerima manfaat. Alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau program bedah rumah di Provinsi Maluku pada 2026 mencapai 6.880 unit. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuri, selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Regar Festival Marawai Budaya Hatalai dengan tema Harmoni Nada Cinta Paat Negeri digelar di Negeri Hatalai, Kecamatan Lai Timur Selatan, Kota Ambon di Selasa 25 Agustus 2026 mulai pukul 9 hingga selesai ya. Ketua Panitia Festival Marawai Budaya Hatalai, Jonathan Kainama mengatakan festival ini digelar sebagai upaya memperkenalkan, melestarikan sekaligus memperkuat nilai seni dan budaya yang dimiliki Negeri Hatalai kepada masyarakat khususnya generasi muda. Ia menjelaskan Festival Marawai tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni tapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi budaya dan kuliner lokal Hatalai. Panitia berharap festival tersebut dapat berkembang menjadi agenda tahunan serta mendapat dukungan pemerintah Kota Ambon dan pemerintah Provinsi Maluku. Beragam kesenian tradisional akan ditampilkan di sana. Dan nanti juga ada sejumlah penyanyi dan musisi lokal Maluku diantaranya Faisli Nikiulu, Ili Sopakua, DJ Kensa Drona, Hekalena Voice dan Jimmy Titar Sole juga akan hadir di sana ya pendengar dalam rangkaian Festival Marawai Budaya Harmoni Nada Cinta Paat Negeri.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Berikan kita lihat lagi perkembangan yang ada yang kami rilis di laman rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca hujan, sifat hujan, serta ketersediaan air di wilayah Provinsi Maluku untuk September 2026. Berdasarkan perkiraan BMKG, 100% wilayah Provinsi Maluku berpotensi mengalami curah hujan kategori rendah hingga September mendatang. Sementara itu, sifat hujan diprediksi didominasi kondisi bawah normal sebesar 88%, potensi sifat hujan atas normal mencapai 11%. Dan pendengar, dari sisi ketersediaan air, BMKG memperkirakan 100% wilayah Maluku berada dalam kategori kurang. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Masyarakat diimbau menghindari pemborosan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Maluku Barat Daya menyita uang sekitar 1 miliar rupiah dari seorang saksi berinisial H yang merupakan penyedia atau pelaksana pekerjaan kontraktor dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Penyitaan uang tersebut dilakukan pada Rabu 19 Agustus 2026 yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Lapen Lintas Pulau Dai serta peningkatan jalan Lapen SP Watuwei Wiratan milik Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2025. Dalam perkara tersebut, dugaan kerugian keuangan negara sementara diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kasih Intel Kejari MBD Armindo Kurbawo mengatakan, penyitaan uang tersebut merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan sebanyak 2 kali. Meski sejumlah uang telah dikembalikan atau disita dari pihak yang diperiksa, proses penyidikan kasus tersebut masih tetap berlangsung. Menurutnya, pengembalian uang tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana yang sedang disidik.
0: Sekian Cek Fakta.
2: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Sejenak tertunduk diam, takut dosa masa kelam. Kala doa tak dibalas, berharap tak akan terbalas.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
1: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Ya, pendengar Ribula di mana saja Anda berada, Anda masih bersama dengan kami di suasana sore hari ini. Dan pendengar, saat ini tanda waktu sudah menunjukkan pukul 16:59. Saat lagi pukul 17, pendengar, kita bakal bergabung dengan teman-teman di Pro 2 RRI Ambon untuk mengikuti acara obrolan berjaringan untuk edisi sore hari ini. Kebetulan juga di RRI Ribula juga sudah ada kedatangan 3 tamu yang luar biasa cantik-cantik, ganteng-ganteng sore hari ini. Kita akan minta apa ya, penjelasan atau wawancara begitu terkait dengan kegiatan mereka yang telah sukses mengibarkan bendera merah putih di bumi Itawatu Nusa. Tetaplah bersama kami di 88,7 MHz.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Bangueia Tetinia, gaya gue ya Tetinia, musik gue ya Tetinia, paling asik yang...
1: Ya, masih untuk Anda Radio Republik Indonesia Bola. Berikan selamat sore untuk semuanya yang masih tetap setia dengan Radio Republik Bola sampai saat ini. Dan tadi kita sudah dengar bersama obrolan dari Fali di Pro 2 RRI Ambon. Dan untuk Anda semua di suasana sore hari ini, khususnya di Korwil Nusantara 3, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan juga RRI Bola, sore hari ini kita bakalan ya bercerita seputar kegiatan Paskibra di Bula, Kabupaten Seram, bagian timur. Sahabat berdua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upacara 17 Agustus telah usai. Detik-detik pengibaran bendera merah putih yang tentunya selalu mempunyai tempat di hati masyarakat Seram bagian timur, karena mulai dari upacara pengibar bendera pagi hari dan turun di sore hari itu juga banyak yang datang melihat, menyaksikan bagaimana barisan tegap dari anggota Paskibra. Langkah pasti dan sorot mata penuh tekad dari anggota Paskibra adalah cerminan dari semangat persatuan Indonesia. Keberhasilan mereka mengibarkan sang merah putih hingga ke puncak tiang dengan sempurna bukan terjadi begitu saja. Di balik itu semua ada latihan-latihan yang berhari-hari, ada keringat dan mungkin ada air mata bahagia, air mata haru dari mereka. Dan tentunya di sana juga mereka ditempa disiplinnya, diajarkan banyak hal di sana. Kita akan cari tahu apa saja yang diajarkan oleh anggota Paskibra ini selama mengikuti pelatihan sampai sukses mengibarkan bendera merah putih. Sore hari ini sudah ada 3 tamu istimewa yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, gantengnya cuma 1. Dua ya sama penyiarnya. Ya, kita kenalan dulu. Yang pertama mungkin ya langsung yang bersangkutan yang apa ya, berkenalan di suasana sore hari ini dengan sahabat Bro 2 di rumah. Yang pertama mungkin yang cowok duluan. Nama?
2: Casey Rumford.
1: Casey Rumford, oke, okay. Yeah. Asal sekolah?
2: Sekolah SMA.
1: Agak maju ke depan, ulang. Agak maju ke depan, dekat mic. Namanya, yang pertama anggota Paskibra, ini pemain indie juga. Dia ini pembentang bendera juga Danton
2: Sore.
1: Sore, oke, okay. Boleh nama lengkap dan okay. Asal sekolah?
2: Nama lengkap Casey Rumford.
1: Casey Rumford.
2: Siap.
1: Pikirnya Desi. Kalau Desi itu cewek ya.
2: Yeah.
1: Kalau Casey laki-laki cowok. Oke. Okay. Kayaknya nama ini jarang ya kita temukan.
2: Jarang.
1: Satu-satunya di mungkin di Maluku ya, Casey. Oke, okay, dia adalah pembentang bendera, sukses telah menyelesaikan tugas Marin dan juga Danton pada saat upacara penurunan bendera. Kemudian juga ada 2 pemain inti yang cantik ya, terpilih menjadi pembawa baki. Yang pertama ada, boleh kenalan?
3: Oke, dengan saya Ulas Makil Baren sebagai pembawa baki pada pengibaran.
1: Pengibaran, berarti pagi. Oke, okay.
2: Baik.
1: Kemudian yang kedua,
4: okay. Halo.
1: Yang pakai
4: kacamata. Nama saya Najwa Salsa Bilalens Mahu, okay. Saya pembawa baki penurunan.
1: Penurunan, ya. Oke. Okay. Boleh tahu nih untuk Casey, untuk Najwa sama Asma, ini kalian terpilih menjadi pemain utama lah ya,
4: yeah.
1: Menjadi sorot mata semua orang datang, yeah. Itu kalian itu jadi artis karena semua orang lihat, semua kamera itu memandang kalian,
4: yeah.
1: Itu kalian terpilih secara otomatis diseleksi atau bagaimana ceritanya?
3: Diseleksi
1: yes, ya,
2: yes,
1: yes. Apanya yang diseleksi? Disiplinnya, cara barisnya, performanya, atau seperti apa? Mungkin yang pertama Casey duluan. Coba nama panggilnya siapa? Casey. Eci.
2: Casey aja.
1: Casey. Yeah. Oke, okay, Casey duluan Casey. Ini kalau pendengar yang di rumah pasti pikirnya ini cewek nih. Oke, okay, Casey. Diseleksi, terpilih menjadi Danton dan pembentang bendera karena apa?
2: Karena
1: apa yang dilihat oleh pelatih?
2: Tinggi badan
1: ya, iya. Oke,
2: okay. Habis itu ada postur tubuh, okay.
1: Orang dalam
2: ya,
1: ada ya, tidak ya, ada ya, oke, okay. Selain itu mungkin apa ya, tegap begitu ya,
2: iya.
1: Berwibawa sepertinya begitu ya, memang dari dari gesturnya memang kelihatan ini memang layak ditonton. Oke, kalau Asma sama Nazwa merasa terpilih jadi pembagi ini karena apa? Cantik ya pertama mungkin ya. Karena langsung berhadapan dengan bupati. Bupati yang menyerahkan bendera ya.
2: Iya.
1: Oke. Itu bagaimana?
3: Itu mungkin
1: selain kalian berdua itu mungkin ada yang dicoba dulu yang
4: tidak,
1: duluan
4: itu
1: dari
4: tidak.
1: Awalnya?
4: Itu tuh langsung ditunjuk.
3: Ditunjuk.
4: Iya, ditunjuk.
1: Dari awal memang sudah ditunjuk?
4: Tidak, aku tuh latihan-latihan biasa saja.
1: Bentar, gantian. Nazwa duluan, Nazwa.
4: Itu awalnya tuh latihan saja, latihan biasa-biasa. Terus pelatih bilang tanggal 31 tuh kita udah buat formasi. Seperti pelatih bilang tuh banyak sih bayangan.
1: Okay.
4: Pantas atau tidak, siapa kalau tidak bagus kan masih bisa diganti sama yang lain.
1: Oke.
4: Jadi terus ternyata keterusan, tidak ada yang diganti.
1: Oh jadi, ya. Jadi ya, Asma sama Nazwa itu memang memanfaatkan kesempatan itu.
3: Iya.
1: Jadi ketika ditunjuk langsung memang benar-benar
4: menunjukkan yang terbaik.
1: Yang terbaik.
3: Iya. Kalau kondisi apapun kita bikin yang terbaik sah.
1: Oke. Okay. Dan akhirnya terpilih sampai sampai selesai.
3: Ternyata
1: mulai dari upacara kenaikan sampai penurunan.
3: Yes,
1: oke. Okay. Ngomong-ngomong kalian bertiga ini memang ini awal ceritanya diajak untuk ikut paskibra atau mungkin punya keinginan dari dulu atau coba ceritain dulu untuk
2: kalau saya sih keinginan dari dulu
1: ya?
2: iya
1: kalau daerahnya Kesi ini memang Silohan ya, desa Silohan ini memang banyak kita tahu itu banyak purna di sana ya kan, seperti yang Bang Ibrahim
2: lagu-lagu
1: ada sindor-sindornya juga yang memang sampai tembus ke istana presiden ya waktu itu.
2: Oke. Yeah.
1: Jadi memang itu cita-cita dari dulu dan akhirnya kesampaian, mudah-mudahan bisa berlanjut terus bukan cuma sampai di paskibra tapi mungkin bisa sampai ke anggota Polri atau tentara ya.
2: Iya,
1: benar. Oke, kalau Nazwa sama Asma?
3: Gantian. Oke. Cita-cita dari dulu sih kepengen untuk menjadi salah satu
1: agak dekat mic.
3: Salah satu ini pasukan paskibraka.
1: Oke. Dari dulu ya.
3: Iya.
1: Tapi cerita kemarin itu memang ditawarin, diajak atau dipilih guru
3: kemauan,
1: atau tim seleksi datang ke sekolah untuk seleksi atau bagaimana?
3: Iya, tim seleksi ada datang langsung kayak kemauan dari dulu karena tesnya suruh tambah kemarin tesnya 3 kali.
1: Oh, 3 kali tes.

0: Ya, kalau tingginya pas, diminta namanya saja.
1: Oke, jadi kasat mata harus yang pertama syaratnya harus tinggi,
0: tinggi
1: ya.
0: Tinggi. Yes.
1: Boleh tahu tingginya berapa cm?
0: Kita 164.
1: 164 ya.
0: Iya, 164 ya.
2: Kalau beta 174.
1: Wih, sangat tinggi.
3: Tinggi banget. Tinggi sekali. Beta kayaknya 163 deh, karena saya yang tahu aku
1: pun okay.
3: Saya 64.
1: Intinya memang syarat pertama itu
3: tinggi badan.
1: Tinggi badan. Yes. Waras. Ya. Dan warga negara Indonesia. Yeah. Pelajar, oke. Okay. Nah, Bang Firman pengen tahu tantangan sebagai seorang anggota Paskibra itu apa? Mungkin tadi sempat cerita juga ada yang di tengah jalan
2: jatuh,
1: mundur ya, yeah, tidak sampai selesai karena mungkin disiplinnya atau pelatihnya benar-benar keras atau seperti apa?
3: Salah satunya itu faktor cuaca di bulan sini juga sih, barang kalau di lapangan sana kotong berhadapan dengan debu panas.
1: Iya, okay.
3: Itu sampai ada yang
2: pingsan.
3: Iya.
1: Tapi bagi kalian yang tetap bertahan, apa motivasi kalian sehingga saya harus tuntas menyelesaikan tugas ini?
3: Kalau beta itu, kita harus membanggakan beta pun orang tua.
1: Yeah.
3: Jadi kayak beta pikir beta orang tua, kita harus bisa.
1: Yeah, apalagi di pasukan 8 kan disebutkan ya namanya.
3: Iya, yeah, alhamdulillah.
1: Anak dari pasangan bapak siapa dan ibu siapa, yeah, gitu. Dan itu disaksikan oleh semua orang yang hadir, para pejabat yang hadir dan masyarakat tentunya. Kalau Nazwa?
0: Tadi apa tadi pertanyaannya?
1: Apa? tantangan.
0: Oh, tantangan.
1: Apa yang tantangannya seperti apa? Lalu apa yang membuat kalian itu mau bertahan sampai selesai? Kan ada teman kalian yang tidak sampai selesai harus mundur diri.
0: Tantangannya itu
1: latihan kan, panas-panasan pas musim kemarau.
0: Ya saya merasa juga kan, saya kan anak pertama.
1: Iya, okay.
0: Saya kan, mama saya juga udah pernah bilang kayak waktu kelas 10, waktu ada-ada Paskib itu, coba ikut dulu kakak, sobat tuh punya rezeki, cuman betanya saja yang saya mau.
1: Iya.
0: Ternyata kelas 12 gini, teman bilang kata, coba dulu sobat tuh punya rezeki. Ternyata dapat. Gitu. Iya, motivasi besar juga buat mama. Kebetulan mama juga pengen gitu kan, soalnya dulu mama pernah mau ikut, cuman mungkin sih ikut lolos kayaknya. Dan mau bilang, coba saya aja dulu, ternyata tembus.
1: Alhamdulillah, ya, dan dapat rezeki ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Kalau Kesi pernah terpikir untuk menyerah dari proses latihan? Kalau Kesi gak mungkin lah.
2: Tidak mungkin.
1: Ya. Tetap bertahan. Kalau cerita-cerita pelatih itu di sana gimana? Galak-galak? Disiplin atau gimana?
2: Berarti itu ada yang galak, ada yang tidak.
1: Iya.
2: Jadi,
1: Ketong
2: itu kayak ada pelatih favorit lah kayak gitu.
1: Iya, oke.
2: Kayak macam Ketong ada pilih satu pelatih yang Ketong sanangin dia gitu, karena itu jaga-jaga bela Ketong.
1: Oke. Pelatih dari tentara?
2: Iya,
1: dari
2: tentara,
1: polisi, dari Kesbangpol juga?
2: Ada.
1: Oke. Nah, kalian bertiga ini memang di karantina gitu ya, satu tempat tinggal. Itu mulai masuk kapan? Bulan apa itu?
3: Bulan Agustus ya.
2: Ya bulan Agustus, tanggal 3 kak?
3: Sing, tanggal...
2: Tanggal 14 ya? Iya, tanggal 14.
3: Iya.
2: 13, tanggal 13. Karena 4 hari di hotel tak?
0: Iya, 5 hari.
1: Oke, 5 hari. Oke. Oke. Jadi memang sempat ditaruh di satu tempat di hotel, tapi pelayanan sama panitianya, pelatihnya sejauh ini yang kalian rasakan, kalian alami nyaman?
3: Tentu nyaman okay, nyaman saja.
1: Nah, kalau kalian bertiga pengalaman paling seru saat mengikuti latihan sampai proses pengibaran bendera sampai penurunan apa? Kebersamaan.
3: Iya, kebersamaan.
1: Ada cerita-cerita lucu misalnya
2: ada,
1: tadi.
2: Wah,
0: coba. Banyak pastinya banyak.
2: Satu itu dari sekolah SIM Kamaritim ya.
3: Oh,
2: iya, SIM ketiga tak? Sampulawa.
1: Oke. Okay. Ada cerita lucu apa?
2: Dia itu lucu. Dia sudah tinggi.

0: kurus,
1: okay. botak lagi.
0: Kurus mukanya lucu pokoknya.
2: Oke. Okay. Terus disuruh senyum.
0: Iya, disuruh senyum mama.
2: Jadi dia tanpa harus berkata-kata, cukup lihat dia saja sudah.
3: Iya, sudah lucu.
2: Oke. Nah, kalau proses karantina itu kalian diajarkan disiplin gak? Misalnya bangunnya harus jam berapa? Latihan fisik misalnya, makan harus sama-sama, harus kayak gimana, coba kalian cerita.
3: Iya, tentu.
2: Kalau Asma yang cerita, coba.
3: Kalau kebersamaan itu kayak
2: di mic.
3: Kayak jam makan malam itu kadang sama-sama dulu makan di depan, baru tunggu semuanya kumpul, berdoa sama-sama, habis itu makan juga sama-sama. Iya, ada ini.
2: Ada. Okay. Ada lagi, Naswa?
4: Kan di hotel tuh kan adanya Ibu Lura sama Pak Lura.
2: Oh, kalian ditunjuk?
0: Iya.
4: Iya, ditunjuk. Okay, itu.
2: Dari anggota paskibra sendiri.
4: Iya.
2: Siapa yang Pak Lura?
4: Kalau Pak Lura itu namanya Faiz. Kalau Ibu Lura itu Uni. Anak SMK. Ya, sebelum okay. ditunjuk jadi Ibu Lura sama Pak Lura. Mereka punya tugas tuh kan di sana kan HP-nya disita. Okay. Disita maksudnya kayak dipegang gitu, yeah, kan. Okay. Nah, kalau dapat handphone tuh mereka punya tugas kayak di jam berapa itu harus dikumpulkan mereka. Mereka kayak tok-tok kamar, kasih bangun anak-anak, kayak bangun-bangun sudah waktu pagi, latihan, siap-siap buat ke lapangan. Okay. Terus kalau mau makan biasanya itu mereka yang panggil, Pak Lura panggil anak laki, kalau Ibu Lura panggil perempuan punya. Okay. Ya, jadi itu Ibu Lura dan Pak Lura punya tugas juga itu.
2: Dan selama beberapa hari itu kalian merasa memiliki satu keluarga besar.
4: Iya, sebesar keluarga.
2: Kalau yang cewek-cewek ada sempat enggak gosip-gosip itu tuh?
4: lebih sering kumpul di kamarnya itu teman-teman kita namanya Putri sama Aini. Okay. Lumia kamar gitu kata, jadi sering banget pelatih bilang, "Kamu enggak ada kamar kah?" Padahal harus ada kamar.
2: Luar biasa. Nah, kalian sudah diajarkan kebersamaan, saling menghormati satu dengan yang lain, kerja tim ya. Karena mungkin kalau di antara kalian satu yang bikin kesalahan pasti
4: semuanya kena.
2: Masih, satu, ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini orang memberikan apresiasi buat kalian. Kalian telah tuntas menyelesaikan tugas mulia mengibarkan bendera merah putih, dan itu pernah enggak pada saat kita kembali ke lapangan ya. Pada saat momen mengibarkan bendera merah putih itu, ada gak momen yang paling bikin kalian itu berkesan ya, sampai wah luar biasa ternyata bendera merah putih ini punya sesuatu yang luar biasa sehingga menggetarkan hati kalian?
4: Jujur saya bangga ya, karena kan saya kan pembawa baki.
2: Awalnya kan ragu-ragu ternyata.
4: Iya, ternyata juga iya. Awalnya saya pembawa baki kan, penurunan berhadapan dengan wakil bupati.
2: Oke.
4: Okay. Awal tuh agak sedikit deg-degan gitu kan, apalagi wah ini bupati depan nih. Apalagi pembawa baki kan lumayan juga. Soalnya tuh saat kita latihan itu kita pakai kayak loyang gitu. Jadi tuh ringan. Tapi pas hamin 3 baru berat. Dikasih tahu bakinya tuh oma besar berat kan, apalagi bertongkat gitu kan. Iya, kayu gitu.
3: Itu kan tuh sampai bisa lihat kaki
4: jalan
3: gitu.
2: Oke, okay. Dan itu main feeling dan harus kuat.
4: Iya, tapi kita bisa.
2: Oke. Okay. Kalau Asma kalau Asma ketemu langsung dengan bupati ya?
3: Iya, langsung sama bupati. Itu tuh kayak
2: itu naik tangga itu kan nggak lihat tangga di
3: itu cuma ada feeling baru ketemu suhafal anak tangganya tuh. Itu yang paling ini tuh berhasil membawa bendera par lo nggak sih naik untuk dikibarkan itu tuh paling bangga sekali kayak alhamdulillah benderanya sih kenapa-napa. Angin ini
2: yang
3: angin.
2: Orang takut itu pada saat mungkin kalau Casey ya yang membentangkan bendera, kan banyak momen orang yang salah membentangkan bendera, bendera ada yang balik, talinya melingkar,
0: ada yang talinya putus.
2: Dan itu sebenarnya momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Berhasil nggak Casey membentangkan bendera dan
3: berhasil.
2: Ada perasaan alhamdulillah.
3: Pas selesai pengibaran itu kayak rasanya langsung lega, paling terharu. Sekali, habis selesai itu semuanya menangis.
2: Nah, kesuksesan kalian ini kan bukan ansi kalian sendiri, tapi dibalik itu kan ada pelatih. Ada orang-orang yang memberikan dukungan moral, memberikan semangat kepada kalian. Di momen ini, saya ingin dengar dari kalian bertiga, apa yang ingin kalian ucapkan untuk para pelatih dan senior-senior kalian yang berhasil memberikan kalian itu motivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik? Oke.
3: Okay. Kalau kita tuh mau bilang terima kasih yang paling banyak-banyak, sudah buat kita itu kayak sih bisa pasti bisa, karena waktu itu juga ada sempat sakit sedikit. Nah itu ada paling butuh support, ternyata Pak Pelatih sama support. Ul harus bisa ini, kayak satu kebanggaan juga untuk Beta dan untuk keluarga. Dan itu sangat sedih pokoknya pas Pak Pelatih bilang Beta, kata semangat, harus bisa begitu.
2: Iya, dan orang membawa baki itu diajarkan harus tetap tersenyum ya.
3: Iya. Senyumnya itu simbolnya. Iya, senyum itu wajib.
2: Iya, mungkin punya masalah di luar dengan
3: itu simbolnya itu harus tetap senyum. Okay. Kaki ada bermasalah itu harus tetap senyum. Ada panas, debu itu harus tetap senyum, karena Papa Leti selalu bilang
0: senyum itu menghilangkan rasa takut.
3: Iya, capek.
2: Asma kemarin itu waktu upacara sama penurunan itu, orang tua dua-duanya hadir?
3: Mama sama adik saja.
2: Adik, oke. Okay. Yeah. Oke, okay, kalau Nazwa punya cerita apa?
4: Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat para pelatih telah mengajarkan kami sabar walaupun kadang menjengkelkan ya.
2: Boleh di spill dong nama-nama pelatihnya.
4: Pelatihnya tuh ada Pak Asril, Pak Ismail, sama Pak Irianto. Okay. Dan salah satu panitia tuh namanya Pak Asnadin.
2: Intinya pendamping-pendamping semua.
4: Pendamping-pendamping itu saja yang saya tahu.
3: Itu yang selalu dampingi Kotong di lapangan deng pas Kotong karantina itu dong empat ya.
4: Iya,
3: itu yang paling paling menjaga Kotong di hotel sama di lapangan Pancasila itu.
2: Oke. Kalau Eci
0: kalau Beta itu pas pertama itu latihan tuh biasa-biasa aja. Terus pas mau tampil begitu, tiba-tiba kaki bangka, bangkanya besar sekali, nana darah, pokoknya hancur lah kaki saya.
2: Allah.
0: Abis itu Pak Pelatih bilang kata, Kesi kamu istirahat sudah ya. Emang beta berpikir, imamnya masa beta sudah tempatnya di pasukan pengibar bendera, baru beta yang mengibarkan bendera lah, masa beta menyerah begini saja, kan tidak mungkin. Baru abis itu beta berjuang, ternyata sukses. Dan beta ucapkan kepada Pak Pelatih terima kasih banyak yang telah memotivasikan saya dari 0 sampai 100.
2: Tepuk tangan.
3: Ya.
2: Oke, ini luar biasa. Yang pasti sekali lagi banyak orang yang memberikan dukungan kepada kalian. Kalian telah sukses. Kan upacara itu bukan cuma untuk para pejabat yang hadir atau pemda yang hadir, masyarakat juga ikut senang ketika sang merah putih berhasil dikibarkan oleh kalian. Itu dari pusat sampai daerah. Dan momen 17 Agustus itu menjadi momen yang paling istimewa, dan orang-orang istimewa itu adalah kalian, para pasukan pengibar bendera. Nah, mungkin Bang Firman ingin tahu juga bagi kalian, kira-kira makna merah putih bagi kalian bertiga itu apa? Bendera merah putih.
3: Kalau bagi Beta sih itu maknanya cukup dalam. Kayak merah itu melambangkan keberanian, putih itu melambangkan kesucian. Itu kayak Kotong harus berani untuk mengibarkan sang merah putih dalam kondisi apapun. Dan harus berhasil pada titik itu juga, karena 17 Agustus itu cuma hanya satu kali dan tidak bisa terulang lagi. Jadi Otong harus berikan yang terbaik dan harus berhasil satu hari itu juga.
2: Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, Bang Firman juga mantan Paskibra. Dan kalau cerita Bang Firman, ini sebelum minta pendapat dari Casey sama Nazwa. Ada momen yang paling mengharukan itu saat malam
3: pengukuhan.
2: Itu kan disuruh cium bendera ya.
3: Iya.
2: Kalian punya cerita menyentuh gak? Misalnya kan kalian cium bendera merah putih sambil melihat ini bendera yang dulu pernah diperjuangkan oleh para pahlawan, bahkan orang harus mati, menangis, harta mereka dikorbankan untuk merah putih. Nah, kalau Nazwa punya makna tersendiri nggak sama merah putih? Mungkin ketika dicium bendera itu melihat bahwa inilah hasil dari perjuangan para pahlawan zaman dulu.
4: Apa ya?
2: Nazwa ini awalnya ragu-ragu, akhirnya bisa ikut,
4: iya, sampai selesai. Ya, awalnya pas malam pengukuhan itu kan disuruh cium bendera. Iya. Jujur kayak saya terharu karena saya bisa sampai di titik ini. Iya. Gitu, walaupun sering ngeluh kayak mama, maha kaki saya sakit, badan badan sakit, gitu kan. Tapi bisa sampai sampai sekarang bisa dan sukses untuk mengibarkan dan menurunkan bendera sang merah putih.
2: Dan bendera merah putih benar-benar luar biasa.
4: Ya, luar biasa, Pak.
2: Iya. Mungkin sekarang kalau kita lihat hanya sekedar bendera merah putih, tapi di momen yang sakral semacam malam apa namanya?
4: Pengukuhan
2: itu kan suasananya hening.
4: Iya, kita kayak merasa tersentuh.
2: Lampunya juga di benar-benar dikasih
4: redup.
2: Lalu dengan keheningan itu kita disuruh mencium bendera itu dan
4: disuruh menghayati
0: bendera merah putih.
4: Nah, sang merah putih.
2: Oke. Sekarang Casey punya pendapat. Punya perasaan apa pada saat itu?
0: Oh, beta sih awe.
2: Iya.
0: Kalau beta sih terharu karena mami cuman sekedar kain saja para pahlawan berjuang demi negara kita ini.
2: Iya. Oke. Dan tugas kalian generasi muda, dan bukan cuman kalian, kita semua adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang luar biasa, dengan kebaikan. Karena mungkin para pahlawan telah berjuang untuk generasi kita yang hidup saat ini. Kalian harus tetap belajar, raih cita-cita kalian yang mau jadi dokter. Ketika jadi dokter, mengabdi dengan ilmu kalian untuk melayani masyarakat juga. Mungkin Casey ingin jadi tentara atau polisi. Ya, jadikan itu sebagai lahan untuk pengabdian, mengisi kemerdekaan. Oke. Nah, yang membekas dari kegiatan paskibra dilatih kedisiplinan, misalnya sampai mungkin yang bisa kalian ingat, mungkin bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah, lingkungan tempat kalian tinggal, apa? Casey duluan.
0: Kalau
2: Danton duluan.
0: Pertama itu beda waktu sekolah itu terlambat.
2: Iya, oke.
0: Itu cuman di sekolah itu guru cuman marah saja. Pukul. Cuman pas masuk paskibra langsung diajar. Kalau terlambat itu nanti disuruh jalan jongkok.
2: Iya.
0: Dari depan gerbang sampai di tempat latihan itu jauh, baru panas lah.
2: Iya, benar.
0: Habis itu beta langsung ke termotivasi begitu. Mami, masa beta latihan selama ini beta dapat ajar disiplin, masa beta mau buang ke sini siapa gitu.
2: Dan sebenarnya ketika kalian bisa merubah, kalian punya kebiasaan yang awalnya mungkin kurang disiplin, kurang tertib, dan saat ini mungkin kalian sudah mulai lebih baik, itu sebenarnya pelatih-pelatih kalian itu merasa bahwa apa yang mereka ajarkan itu ternyata berhasil diterapkan di lingkungan, dan kalian dijadikan sebagai teladan. Kalau teman-teman paskibra sudah menunjukkan keteladanan, kedisiplinan, itu kan tertular buat adik-adik yang masih kelas 2, kelas 1, dan lain-lain. Oke, kalau Asma sama Nazwa?
3: Iya, sama. Kedisiplinannya itu paling disiplinnya itu kayak paling dapat sekali begitu. Sama kebersamaannya, abis itu keberaniannya itu harus ada di dalam kotong berdiri, dan kotong harus terapkan par anak-anak SMA
2: benar teman-teman. Oke.
3: Ya, teman-teman khususnya.
2: Oke, ini yang awal ragu-ragu nih.
4: Apa ya?
2: Unik ya, Nazwa ini unik ya. Awalnya ingin coba-coba, akhirnya
4: bisa.
2: Oke, Nazwa, silakan.
4: Pastinya tuh paling disiplin. Kayak sering banget kayak lihat teman-teman yang kayak di sekolah. Biasanya kan di sekolah kan kita kan gerbangnya tutup jam 7.15. Dan biasanya tuh kan anak, apalagi yang rumahnya jauh atau yang biasanya rumah dekat juga pasti banyak yang terlambat. Nah, itu tuh kita bisa ajarkan kepada adik-adik kalau disiplin tuh disiplin, bertanggung jawab, apalagi ya? Itu saja sih. Okay. Terus ada kata-kata yang saya ingat sama pelatih saya tuh bilang tuh curi apa ya? Curi-curi materi atau curi perilaku yang dilakukan oleh pelatih jadi kalau itu baik.
2: Iya,
4: diterapkan kepada di lingkungan sekolah, rumah, itu saja yang saya ingat.
2: Oke. Okay. Oke, okay. Terakhir saya ingin tahu kalau Asma sama Nazwa, Kesi, kalau Kesi mungkin enggak ya, tapi kalau Asma sama Nazwa sama Asma dari awal ikut paskibar sampai selesai itu pernah enggak ngeluarin air mata, menangis, haru atau bangga atau tekanan atau apa? Pernah enggak?
3: Tentunya ada pas ada ya? Selesai pengibaran itu
2: langsung.
3: Itu tentunya itu langsung
2: segah
3: ya, terharu langsung kayak air mata sendiri turun gitu. Yeah, okay. Berhasil membawa bendera dengan selamat, dan dapat dikibarkan pada saat itu dengan sempurna dan tidak ada kesalahan apapun itu. Alhamdulillah.
2: Oke. Okay. Kalau
4: kalau saya mau pengibaran, saya penurunan itu saya nangis. Masuk. Ya karena kayak bangga gitu loh, saya bisa. Apalagi penurunan itu lebih karena kan apalagi bawa bendera ya kan di depan wakil bupati, terus baknya lumayan berat. Betul. Juga terus menutup pandangan kaki kita. Iya. Terus tangga-tangga kan kita harus pakai feeling juga. Iya, kan yang tadi Kulasma bilang ya, tapi bisa dan harus, dan menurut saya bawa baki itu pekerjaan yang lumayan, tanggung jawabnya tuh besar. Iya, karena kan kita harus menjaga keseimbangan, menjaga senyum, terus menjaga apa barisan kiri kanan supaya tetap rapi dilihat para ini.
3: Tentunya itu menjaga bendera untuk tidak
2: dan kalau seandainya bendera jatuh itu luar biasa.
4: Hancur.
2: Oke. Nah, kalau Kesi terakhir pernah enggak rasa terharu? Tapi pernah nangis enggak ya?
0: Pernah.
2: Oke. Sehebat-hebatnya lelaki itu pasti juga pernah nangis. Tapi bukan nangis karena mantan ya.
3: Itu sih boleh sih.
2: Oke, mungkin kita karena sudah di penghujung acara, 30 menit kita sudah berbincang-bincang, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan ini bisa menjadi cerita-cerita yang bisa ditonton kembali ya. Nanti bisa dilihat lagi kembali di YouTube-nya. Dan yang pasti terima kasih Ul Asma Kilbaren, pembawa baki pagi, kemudian juga Nazwa Salsabila Mahu, pembawa baki sore, dan ada Kesi Rumfot, pembintang bendera, dan Don, terima kasih atas kehadirannya di RRI Bula. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih ya.
4: Iya, sama-sama.
2: Sampai jumpa.
4: Bye-bye.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: kita tanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara tuh bisa lebih segar, deng sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota begitu. Lalu jangan lupa batasi penggunaan plastik untuk belanja biar kotong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas kali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Ananta Tur, yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Ananta Tur, yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Wild ones.